0: Media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengawaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
0: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jamaah asal Aceh. Dan Hil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dan Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwa faktanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
7: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar, Sulkifli Hijaz, mengatakan sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cindera mata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami diterima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh sebesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Masjid Nabawi itu rata-rata sama pentingnya pertolongan dan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan tanggung yang ke Indonesia.
7: Pihak asrama haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu melakukan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakan yang membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-55.

0: dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Penusuk kali ini, Patrick Nordengan, dalam kontak penalti kepada Erling Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya

0: Pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru aja sampai dapur dan mulai memilah-milah sampahnya, akan membuang sampah ke depan rumah supaya diambil oleh petugas sampah dan memilah sampah-sampah plastik yang mungkin akan diserahkan ke pemulung. Nah, ini sudah mulai harus kita lakukan, pendengar ya. Bagaimana kita memilah sampah supaya satu punya nilai ekonomis, meskipun mungkin hanya kita serahkan saja pada pemulung. Yang kedua, nilai sampah-sampah yang organik ini bisa kita olah sebagai kompos ataupun mungkin juga sebagai pakan maggot dan lain-lain. Nah, terkait dengan upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di lingkungan sekolah, ini ada sebuah kegiatan studi tiru pengelolaan sampah. Ada kelompok kerja guru KKG Gugus di Kecamatan Gugus 4 di Kecamatan Jenggawa menggelar edu trip pengelolaan sampah mandiri yang dilaksanakan di SMAK Santo Paulus, Bank Sampah Larahan Makmur dan Desa Sejahtera Astra Gaplek di Kecamatan Panti. Kegiatan ini diselenggarakan DSA Gaplek atau Desa Sejahtera Astra yang bersinergi dengan HPA I Jember, Bank Sampah Larahan Makmur dan SMAK Santo Paulus. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi surat edaran Bupati terkait dengan pengelolaan sampah ya, pendengar ya. Dalam kegiatan ini, guru memperoleh pembelajaran bagaimana nih cara pengelolaan sampah supaya terpadu dari hulur sampai ke hilir. Nah, di sana nanti kemarin peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai pemilahan sampah dan pengelolaan bank sampah, tapi juga praktek pengelolaan limbah jadi produk bernilai guna dan bernilai ekonomi. Hasil studi tiru ini diharapkan nanti dapat diterapkan di sekolah masing-masing, jadinya akan mampu membangun budaya peduli lingkungan sejak dini. Nah, pendengar, penggerak DSA Gaplek sekaligus pendiri Bank Sampah Larahan Makmur Yuliati SPD kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan ini jadi bagian upaya untuk memperluas edukasi lingkungan kepada kalangan pendidik. Dan menurutnya sekolah ini punya peran yang strategis untuk bisa membentuk karakter siswa supaya lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, melalui kegiatan studi tiru ini, kolaborasi antara dunia pendidikan, komunitas lingkungan, dunia usaha, dan masyarakat mampu diharapkan akan mempercepat terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Jember. Selain nanti akan meningkatkan kompetensi para guru, kegiatan ini juga jadi sebuah langkah yang nyata untuk bisa, nah ini dia goalnya, membangun sekolah yang lebih bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Apakah sudah mulai Anda semuanya memilah sampah di rumah? Bagaimana mengelola sampah yang kita hasilkan setiap hari?

0: untuk pagi hari ini pendengar akan kami lengkapkan dengan informasi update perkiraan cuaca di hari Selasa. Hari Rabu, sudah sampai hari Rabu, lupa ya. Kita ada di hari Rabu dan kita sudah ada di bulan yang baru, 1 Juli 2026.
1: Perkiraan cuaca.
0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan rekan kami di BMKG Banyuwangi untuk informasi cuaca. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, bisa diupdate untuk perakiraan cuaca kita untuk hari ini? Monggo silahkan.
2: Ya, terima kasih untuk kesempatannya izin memberikan perakiraan cuaca hari ini tanggal 1 Juli 2026. Untuk perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 31 hingga 100%. Angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda, untuk Banyuwangi diprediksi cerah hingga cerah berawan, wilayah Bondowoso diprediksi cerah, wilayah Jember diprediksi cerah, wilayah Lumajang diprediksi cerah, wilayah Probolinggo diprediksi cerah, dan wilayah Situbondo diprediksi cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Bandara Banyuwangi, hari ini diprediksi cuaca cerah berawan dengan arah angin dari Tenggara dengan kecepatan 10 knots, jarak pandang 9 km. Kemudian untuk perakiraan cuaca di penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, kecepatan angin 2 hingga 19 knots dari arah Tenggara hingga Barat Daya, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,8 meter kategori rendah, jarak pandang minimal 6 sampai 8 km, kemudian pasang tertinggi 1,4 meter dari mean sea level pukul 10 pagi, dan surut rendah minus 1 meter dari mean sea level pukul 17.30. Selanjutnya untuk peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 1 hingga 4 Juli 2026, tinggi gelombang 1 sampai 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang, berpeluang terjadi di Selat Badung, Selat Bali bagian selatan, dan perairan Banyuwangi. Selanjutnya untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi, berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali. Kemudian untuk rekomendasi kepada masyarakat, karena sudah memasuki musim kemarau, masyarakat dihimbau selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, menghindari paparan matahari langsung. Kemudian waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone, info BMKG, dan sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakiraan cuaca dan rekomendasi yang dapat disampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky untuk informasi update perakiraan cuaca untuk hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih.
0: Iya. Baik pendengar, demikian tadi update informasi dari rekan-rekan kami di BMKG Banyuwangi tentang bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini untuk daerah Jember dan juga Tapal Kuda yang tadi diinformasikan kemungkinan akan banyak cerahnya untuk hari ini, tapi kita harus tetap waspada apalagi ini masih ada di musim kemarau. Jadi bagaimana kita tetap bijak menggunakan air bersih dan satu lagi untuk tidak membuang sampah, membuang puntung rokok sembarangan karena ini bisa berakibat bahaya, bisa memicu kebakaran dan lain-lain. Oleh karena itu, tetaplah kita harus lebih bijak dalam membuang sampah di tempatnya masing-masing.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Iya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
4: Siap Kak, makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
6: Tahukah kamu, setiap notifikasi yang masuk ke HP kamu bisa mengganggu fokus sampai beberapa menit. Bahkan, kalau kamu cuma lihat sebentar, otak tetap butuh waktu untuk kembali ke konsentrasi penuh. Makanya, kadang kita merasa sudah kerja lama banget, tapi hasilnya gak maksimal. Bukan karena gak mampu, bukan juga karena gak niat, tapi karena fokusnya terus terpotong. Otak manusia sebenarnya suka kerja satu persatu, bukan semuanya sekaligus. Jadi, kalau hari ini kamu mau lebih produktif, coba satu hal sederhana. Matikan notifikasi sebentar. Biar yang kamu kejar bukan cuma sibuk, tapi benar-benar selesai.

Peringatan tetap hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang ada di perjalanan, kemanapun tujuan Anda, entah menuju ke timur ke timur dari kota Jember, berarti ke Banyuwangi gitu ya, atau ke barat daerah Lumajang, atau ke selatan daerah ya mungkin Ambulu-Wuluan menuju ke pantai selatan di kota Jember, sedang ingin menikmati deburan ombak, atau Anda menuju ke utara, Bondowoso, Situbondo, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan perjalanan Anda untuk hari ini lancar, karena diinformasikan BMKG bahwa cuaca untuk hari ini akan cerah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kewaspadaan kita, kehati-hatian kita dalam perjalanan. Mudah-mudahan tidak menemukan banyak kendala, dan sampai ke tujuan tepat waktu, ataupun mungkin juga maksud dan tujuan Anda melakukan perjalanan untuk hari ini bisa tercapai. Kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa beberapa saat lagi, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk mengikuti secara langsung, mendengarkan bersama pertandingan dalam Piala Dunia antara Meksiko dan Ekuador yang dilaksanakan di Mexico City Stadium Meksiko. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan dengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

terbesar di dunia akan kembali menyatukan jutaan penggemar. Namun di balik kemeriahan Piala Dunia ada satu kisah kelam yang hingga kini masih dikenang dalam dunia sepak bola. Pada Piala Dunia 1994, dunia sepak bola pernah kehilangan sosok yang dikenal penuh sportivitas, yaitu Andres Escobar. Bek tim nasional Kolombia ini tidak sengaja mencetak gol bunuh diri saat menghadapi Amerika Serikat di fase grup. Kekalahan tersebut membuat Kolombia tersingkir lebih awal dari turnamen. Namun, tragedi sebenarnya terjadi setelah pertandingan usai. 6 hari kemudian, Andres Escobar tewas ditembak di kota Medellin. Peristiwa ini mengguncang dunia dan hingga kini, nama Andres Escobar tetap dikenang sebagai simbol ketulusan dan fair play dalam sepak bola dunia. Kisahnya menjadi pelajaran berharga bahwa satu kesalahan di lapangan tidak pernah sebanding dengan hilangnya nyawa seseorang.

Ini kita sedang menantikan pertandingan antara Meksiko dan Ekuador yang akan kami siarkan dari Pro 3 Jakarta, disiarkan dari Meksiko City Stadium Meksiko. Namun untuk kali ini sepertinya pertandingan belum berjalan, pendengar. Oleh karena itu untuk Anda yang sedang menantikan bagaimana pertandingan antara Meksiko dan juga Ekuador, tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Museum HAM Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum HAM Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia. Seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum HAM Munir berikut ini.
1: Di museum ini kita lebih interaktif, fasilitatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum HAM Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai, serta berkeadilan.
0: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum HAM Munir ini, diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.

0: Pendengar, untuk kali ini kita akan segera bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti laga pertandingan Meksiko dan Ekuador yang disiarkan dari Meksiko City Stadium, Meksiko.
1: Besar, Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga, Jaya.
1: Jadi, kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bung Henry?
2: Ya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya. Di fase grup, di mana mereka di tiga pertandingan

0: Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di dua laga mereka, juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Kebocah Cece saat menghadapi tuan rumah Meksiko. Dan dipastikan stadion akan full house ini, Full City Stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya. Nyatanya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
1: Baik.

0: Kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pak Alam. Halo, Pak Alam.
1: Halo, Pak.
0: Suaranya jauh sekali, Pak Alam. Pak Alam, ya.
1: Halo, Pak.
0: Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
1: Menang Meksiko, Pak. Skornya tipis.
0: Oh, berapa skornya?
1: Kali itu kalah terus, Pak, nggak pernah ketebak, Pak.
0: Begitu ya?
1: Iya, bukannya Meksiko menang, Pak.
0: Meksiko menang ya. Ada lagi yang disampaikan, Pak Alam?
1: Ya udah itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Alam ya. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel. Pagi, Pak, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bravo Jaya.
0: Silakan, Pak Daniel.
2: Ya, jadi ini sama-sama permainan Cikitaka dan Santik, jadi sama-sama Timur Amerika. Jadi katanya draw dan adu penalti.
0: Jadi kemungkinan berlanjut ke adu penalti, begitu ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
3: Selamat pagi,
0: pagi.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
3: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian kipernya boleh dijamin lah, itu kan trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu, yang itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
0: Meksiko ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak Kasiman ya. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up nih dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini,
4: Bung Henry? Iya, kalau melihat 3 pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya. Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya. Ada Gallardo, Vasquez, Montes, dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez, dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya, 28 tahun, ada yang 29 tahun, dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsiyah yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez, dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad asuhan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
0: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
4: Iya, Bung Hendry ya. Apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya. Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negaranya juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
0: Amerika Latin, iya.
4: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol. Ini memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
0: Penyelesaian akhirnya begitu.
4: Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Enner Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Enner Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, untuk Ekuador maksudnya, di Piala Dunia ini.
0: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
4: Ya, yang pasti memang di Enner Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun. Dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastiana Bocacocim, berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko. Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea. Usianya masih 24 tahun, yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
0: Kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
4: Ya memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya,
0: yeah,
4: di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya.
0: Yeah.
4: Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, mereka 3 kemenangan, semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir,
0: yeah,
4: saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
0: yeah,
4: Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
0: dukungan penonton, supporter begitu ya.
4: Betul.
0: Ya. Nah, ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul, termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya. Bu Hendri ya, memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bu Hendri?
4: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
0: Yeah.
4: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
0: Yeah.
4: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal, tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya,
0: yeah,
4: dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
0: Yeah. Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya?
4: Iya, yeah, betul, dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya.
0: Yeah.
4: Di Meksiko ada Raul Jimenez, dan di Ekuador ada Ener Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
0: Ya, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Hendri ya, tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
4: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya.
0: Yeah.
4: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
0: Yeah.
4: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
0: Yeah.
4: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 62 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
0: Yeah.
4: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dia, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
0: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawiro Negoro dan Indra.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga jaya.
0: Oke. Ya, silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda. Ini nyain penonton dong baca Yasin ya.
0: Nanti ya. Iya iya
3: iya. Ya sekalian sekaligus prediksi Meksiko 2-0.
0: Oh Meksiko yang menang gitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak. Salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru. Pak Tong pagi Pak. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Ya, Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah. Yeah. Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang ini karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan, dia sudah punya supporter mayoritas, kemudian

0: bisa mengalahkan Jerman. Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Diajak Pacullari sama Moses Caicedo habis lah. Jadi itu, jadi Meksiko menang, nggak ada adu penalti, nggak ada perbanyakan waktu.
1: Baik,
0: Meksiko
1: Tom.
0: Menang yang itu saja.
1: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bang Jaini.
1: Jaya. Ya, Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
2: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Saya suka kejutan-kejutan.
1: Oke.
2: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan? Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi. Bukan favorit juara, tuan rumah pulang kampung. Dan Ekuador. Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Itu Bang Jaya.
1: Oke. Terima kasih banyak. Sejaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Bung Henry Wibowo.

Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara. Saatnya kita ikuti

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, siang hari ini masih bersama kami Pro 1 RRI Jember dengan lagu-lagu campur sari di campur sari laras laris. Sayang sekali ya, biasanya ada Jeng Retno yang menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Tapi kali ini saya gantikan pendengar dengan menghadirkan serangkaian informasi temani waktu aktivitas Anda di siang hari ini. Dan juga memperdengarkan lagu-lagu campur sari hingga mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Kondisi cuacanya cukup cerah, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin punya rencana untuk keluar rumah siang hari ini, jangan lupa untuk menggunakan pelindung ya, terutama untuk menggunakan baju yang bisa melindungi bagian-bagian tubuh Anda seperti itu, khususnya lengan, kaki, seperti itu ya, agar terhindar dari sengatan sinar matahari. Baik, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan, tapi sabar dulu untuk beberapa lagu campur sari kami perdengarkan di siang hari ini. Bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, selalu waspada, hati-hati di jalan. Dengarkan sajian musik campur sari hingga pukul 1 siang nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Pendengar, informasi kali ini berkaitan dengan daun harendong. Apa itu daun harendong? Nah, pendengar, mungkin tidak banyak orang yang tahu atau mungkin punya istilah berbeda di setiap daerah, pendengar. Nah, sebenarnya daun harendong ini sudah telah lama dipercaya dan digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Karena kandungan fitokimia di dalam daun ini seperti flavonoid, saponin, tanin, dan steroid, ini membuatnya punya sifat antiinflamasi, antibakteri, serta antioksidan yang kuat. Nah, pendengar, jadi tidak heran jika masyarakat tradisional sering menumbuk daun ini untuk mengobati luka berdarah atau merebusnya untuk meredakan gangguan pencernaan baik seperti diare dan juga disentri. Namun perlu diingat bahwa tidak semua kondisi kesehatan dapat diatasi hanya dengan mengandalkan perawatan mandiri di rumah. Nah, pendengar, jika Anda mengalami gejala penyakit yang persisten, memang setelah mencoba pengobatan alami maupun obat bebas, Anda tetap disarankan untuk mengunjungi dokter ahli. Namun, pendengar, apabila Anda adalah orang yang selalu mempergunakan tanaman herbal sebagai obat yang memang Anda biasa gunakan ketika mengalami keluhan tertentu, nah, boleh jadi, pendengar, Anda perlu untuk mendengarkan informasi seputar daun yang bernama cukup unik itu, yaitu daun harendong, ya. Nah, pendengar, ya, pendengar, tentunya untuk daun harendong ini punya cara mengolah daun tersendiri, ya. Anda bisa memanfaatkannya sebagai pertolongan pertama di rumah dengan mengolahnya secara higienis agar manfaatnya dapat terasa secara optimal tanpa menimbulkan resiko infeksi. Bahkan dikutip dari salah satu laman kesehatan, Halo Dok, pendengar, untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti diare, Anda bisa loh menggunakan air rebusan daun harendong ini. Cukup Anda memilih 5 hingga 7 lembar daun yang masih muda dan segar, yang kemudian Anda cuci bersih daun-daun tersebut di bawah air yang mengalir dengan merebus daun 3 gelas air bersih, ya, atau dengan merebus dengan takaran 3 gelas air bersih ini hingga mendidih dan airnya menyusut menjadi sekitar 1 gelas, dan kemudian Anda bisa menyaring air rebusan tersebut, biarkan suhunya menjadi hangat, lalu Anda bisa mengkonsumsinya, pendengar, dengan menambahkan sedikit madu murni untuk menyamarkan rasa sepat dari tanin tersebut. Nah, sebenarnya bukan hanya untuk dikonsumsi, ya, daun harendong ini rupanya cukup punya manfaat yang baik juga dalam penanganan luka bakar. Nah, seperti apa kira-kira? Kita akan lanjut informasinya.

Jauh sebelum menjamurnya barbershop, Kaper zaman dulu kerap melakukan aksinya di ruang terbuka. Para pelanggan kemudian menyebutnya tukang cukur DPR di bawah pohon rindang. Hal ini tak lepas dari histori para tukang cukur yang kebanyakan perantau dari daerah Madura atau Garut. Di daerah baru, mereka datang tanpa membawa sokongan ekonomi. Segelintir dari mereka mencoba keberuntungan membuka usaha cukur rambut di bawah pohon. Lantaran modal yang diperlukan tidak banyak. Hanya dibutuhkan gunting, pisau cukur, cermin, meja lipat, dan kursi lipat saja. Sementara tempat yang dipilih adalah di bawah pohon rindang yang memberi kesejukan angin sepoi-sepoi tanpa harus membayar biaya sewa tempat. Meski saat ini jarang ditemukan, namun tukang cukur DPR ini masih terlihat di beberapa sudut kota.

Pendengar, kita masih akan membahas seputar daun harendong ini ya. Nah, kaitannya dengan perawatan luka bakar, ini ada beberapa cara, pendengar ya, dengan mempergunakan beberapa helai daun harendong yang segar. Ini Anda harus benar-benar mencucinya dengan bersih. Dan Anda bisa menumbuknya menggunakan alat yang steril, pendengar, hingga halus. Nah, sekarang sudah banyak ya alat-alat untuk menumbuk, khususnya untuk menumbuk dedaunan yang bisa dijadikan sebagai obat seperti itu. Nah, kemudian dari hasil tumbukan tersebut, tempelkan tumbukan daun pada area kulit yang terluka dan tergores, lalu balut dengan kain kasa steril. Karena sifat antibakteri pada daun ini rupanya dapat membantu mencegah infeksi bakteri. Sementara sifat astringennya ini dapat mempercepat penutupan luka serta menghentikan pendarahan ringan, pendengar. Nah, perlu untuk diingat bahwa penggunaan herbal ini lebih disarankan sebagai pendukung atau juga penanganan awal. Reaksi tubuh setiap orang terhadap obat herbal ini bisa berbeda-beda, pendengar. Jika timbul reaksi alergi, kemerahan, gatal, dan kondisi pencernaan justru memburuk, nah ini memang harus segera dihentikan. Lalu Anda perlu untuk mengkonsultasikannya kembali kepada tenaga medis untuk penanganan lebih lanjut. Baik, semoga informasi ini dapat bermanfaat, pendengar, mengingat alam ini menghasilkan banyak sekali tumbuhan buah yang bermanfaat bagi nutrisi tubuh kita, pendengar ya. Maka tidak ada salahnya apabila kita mencoba untuk mempergunakannya atau memanfaatkannya dengan baik, khususnya untuk penanganan gejala-gejala penyakit tertentu seperti itu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi kembali dari beberapa wilayah di Tapal Kuda, terangkum dalam buletin berita siang ini untuk edisi 1 Juli 2026, tepat pada pukul 13 nanti.

apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Rabu 1 Juli 2026. Harga sejumlah bahan pokok penting di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan. Mahasiswa Universitas Jember luncurkan inovasi krayon atau pewarna ramah anak. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita serangan hama monyet resahkan kalangan petani pangan Lumajang, Jawa Timur. Dari Studio Pro 1 Lejan Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperinda Kabupaten Bondowoso mencatat penurunan harga sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional. Penurunan harga terjadi hampir di semua komoditas yang berhubungan dengan program MBG seperti ayam potong, harga bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit merah, kentang. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso mencatat penurunan harga sejumlah bahan pokok di 4 pasar tradisional berdasarkan hasil pemantauan. Penurunan dipicu melimpahnya pasokan dan menurunnya permintaan selama masa libur sekolah, serta berhentinya sementara program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemantauan dilakukan di Pasar Induk Bondowoso, Pasar Mayasan, Pasar Wonosari, dan Pasar Prajikan. Analis perdagangan ahli muda Diskoprindak Bondowoso, Nining Ujianti mengatakan, sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan harga meski tidak terlalu signifikan.
2: Mungkin diantaranya salah satu faktornya ya MBG libur, jadi karena anak sekolah libur, MBG-nya juga libur, jadi pasokan melimpah, kemudian konsumen pembeliannya agak menurun, jadi harganya bisa sedikit turun. Tapi untuk kaum ibu-ibu, ini sungguh suatu berita yang membahagiakan ya Pak, kalau harga turun. dengan bawa uang hanya 50.000, kita sekarang sudah bisa beli ayam. Biasanya kan ayam di kisaran harga 30 ke atas ya Pak, turun di 28 atau 27.000 ini.
1: Sejumlah harga yang terpantau turun yakni ayam potong, harga bawang merah, kemudian cabai merah besar, cabai rawit merah, kentang, dan kubis juga mengalami penurunan, dan rata-rata penurunannya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Namun, terdapat komoditas yang mengalami penurunan yang lebih besar, seperti harga cabai merah besar di Pasar Wonosari turun Rp28.000 menjadi Rp24.000 per kilogram atau turun Rp4.000. Sementara cabai rawit merah di Pasar Induk turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram atau turun Rp5.000. Menurut Nining, komoditas itu dipengaruhi oleh menurunnya permintaan masyarakat selama libur sekolah karena program MBG juga sementara tidak berjalan. Yang menambahkan, penurunan harga menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Diskoprindak sendiri memperkirakan harga kebutuhan pokok masih berpotensi bertahan hingga masa libur sekolah berakhir. Dan kenaikan harga diperkirakan baru terjadi secara bertahap saat aktivitas sekolah kembali normal dan program MBG kembali berjalan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, kelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan inovasi krayon berbahan dasar lilin lebah alami atau beeswax. Pewarna yang digunakan juga berasal dari bahan alami yang aman untuk anak-anak seperti kunyit, bunga telang, dan bubuk buah pit. Selengkapnya dilaporkan Gea Deborah.
3: Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat yang tergabung dalam program P2MW mengembangkan produk krayona. Ketua tim P2MW krayona Kristania Velia Bella menjelaskan bahwa produk alami ini dikembangkan untuk mengutamakan aspek keamanan tanpa mengurangi kualitas penggunaan. Hal yang sama disampaikan Vera Mega Avista selaku anggota tim yang mengatakan inovasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap keamanan anak-anak saat menggunakan alat mewarnai. Sementara itu, dosen pendamping tim Unika Tri Herawati SKM MKS berharap layanan dapat terus berkembang hingga diproduksi dalam skala yang lebih luas.
4: Perkenalkan, nama saya Kristani Verbella, selaku ketua tim P2ME untuk produk rayona. Jadi kami memiliki produk rayona, di mana produk rayon ini merupakan rayon yang food grade berbahan dasar lilin lebah alami yang juga dikombinasikan dengan warna dari bahan alami seperti kunyit, kemudian bunga telang dan juga buah bit bubuk yang dicampurkan dengan lilin lebah tersebut. Untuk keunggulan dari produk kami ini sendiri, yang pertama adalah food grade, kemudian aman untuk anak-anak, dan juga dari produk rayona ini bisa digunakan secara berkepanjangan kurang lebih sekitar 1-3 bulan dalam suhu ruang.
5: Diperkenalkan, saya Vera, merupakan salah satu anggota dari tim Krayona ini sendiri. Pembuatan Krayona ini sendiri bisa berdampak terutama bagi anak-anak, karena memang pada dasarnya biasanya yang beredar di masyarakat itu sendiri krayonnya kan berbahan dasar kimia. Jadi kami menginisiasi gimana sih caranya biar anak-anak itu aman. Jadi dengan bahan-bahan alam yang kami buat untuk bahan dasar dari krayona ini sendiri, harapan kami bisa berdampak bagi anak-anak.
6: Denike, saya dosen pendamping dari tim krayona. Harapannya jika memang nanti ini insya Allah, Allah menghendaki kita semua bisa berhasil ya, bisa diproduksi secara massal lebih banyak lagi.
3: Kesan positif juga disampaikan oleh Asyana Diva, salah satu anak yang mencoba menggunakan krayona. Menurutnya, krayon tersebut nyaman untuk digunakan.
7: Jadi, aku lagi pakai krayona. Tuh, lihat. Enak banget loh krayonnya dipakai.
3: Gere Bora, RRI Jember melaporkan.
0: Dengar, serangan hama monyet yang dalam beberapa tahun terakhir mulai mengganggu lahan pertanian menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lumajang. Berbagai instansi terkait duduk bersama menyusun langkah penanganan yang efektif sekaligus tetap memperhatikan aspek konservasi habitat satwa. Berdasarkan data Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, kasus pertama yang terdokumentasi terjadi di Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, dengan komoditas yang paling banyak terdampak adalah tanaman pisang dan kopi. Dinas Lingkungan Hidup akan berkoordinasi dengan BPSDHL untuk mengajukan bantuan bibit tanaman buah yang akan ditanam sebagai bagian dari upaya pemulihan habitat alami, sehingga keberadaan monyet tidak lagi bergantung pada lahan pertanian masyarakat sebagai sumber pangan. Mendengar informasi berikutnya, meski seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember telah kembali ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satunya melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada calon jemaah. Rencananya proses persiapan akan dimulai sekitar akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan langkah itu dilakukan agar calon jemaah haji memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki tahapan pelunasan maupun keberangkatan. Mitigasi tersebut meliputi pemeriksaan dan persiapan kesehatan, sosialisasi pelaksanaan ibadah, hingga kesiapan administrasi termasuk pelunasan biaya haji. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026. Salah satu catatan utama adalah perlunya seleksi istita'ah kesehatan yang lebih ketat bagi calon jamaah. Karena itu, calon jamaah yang memiliki riwayat penyakit diharapkan dapat menjalani pemeriksaan maupun pengobatan lebih awal, sehingga peluang memenuhi persyaratan kesehatan saat keberangkatan semakin besar. Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Situbondo Jawa Timur bersama 3 pabrik gula serta rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menandatangani MOU untuk memperkuat sinergitas dan memberikan kepastian hukum. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Situbondo, Arif Hidayat, mengatakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan BUMN itu dilakukan oleh PG Asembagus, PG Panji, PG Wringin Anom, dan Rumah Sakit Elizabeth. Melalui kerjasama ini, Jaksa Pengacara Negara dari Kejari Situbondo akan mewakili 3 pabrik gula dan rumah sakit milik BUMN tersebut saat menghadapi berbagai masalah hukum baik di luar persidangan maupun dalam persidangan. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun kepada Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah membacakan hal-hal yang memberatkan amar putusan tersebut. Salah satunya, Nadiem sebagai menteri tidak memberikan teladan. Hakim melanjutkan, hal yang memberatkan lainnya berupa tindakan tersebut dilakukan secara sistematis hingga menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Selain itu, perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Menkomdigi mencatatkan sebaran spam komentar promosi judi online di berbagai platform media sosial atau medsos. Hal itu diungkapkan Menteri Komdigi Mutia Hafid. Terdapat 5 platform yang kerap disusupi spam komentar promosi judol. Lebih lanjut, Menkomdigi menjelaskan dari 5 platform medsos tersebut, TikTok menjadi yang terbanyak ditemukan spam komentar promosi judol. Ia menuturkan tingkat penyusupan spam komentar promosi judol di platform itu mencapai lebih dari 30%, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, dan X Twitter 5%. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengungkapkan spam komentar promosi judul mengalami peningkatan melebihi 100%. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, 2 kekuatan besar sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda harus mengakhiri langkah mereka lebih cepat setelah kalah dramatis. Kejutan tersebut datang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jerman kalah dari Paraguay di Boston Stadium pada Selasa 29 Juni 2026. Dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara Belanda dikalahkan Maroko di Monterrey Stadium pada laga yang berlangsung Selasa 30 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Raksasa 4 gelar juara dunia, Jerman gagal ke 16 besar usai takluk 3-4 dalam adu penalti dari Paraguay. Beberapa jam berselang, kejutan kembali terjadi ketika Maroko menyingkirkan Belanda lewat adu penalti. Setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan, Maroko menang 3-2 pada babak adu penalti. Hasil pertandingan itu membuat Paraguay dan Maroko melengkapi tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Jerman dan Belanda harus menerima kenyataan tersingkir lebih awal dalam salah satu malam paling mengejutkan di Piala Dunia 2026. Pendengar, Miroslav Kubek mundur usai Ceko tersingkir dari fase grup Piala Dunia 2026. Ia menjadi pelatih ketiga yang memilih mengakhiri jabatannya. Ceko finish sebagai tim juru kunci di grup A Piala Dunia 2026 dengan raihan 1 poin. Mereka gagal meraih kemenangan dari 3 pertandingan. Kubek dan pasukannya tergabung bersama Afrika Selatan, Meksiko, dan Korea Selatan di grup A. Sebelumnya ia sukses membawa Ceko lolos melalui babak playoff Piala Dunia. Pelatih 74 tahun ini membawa Ceko mengalahkan Irlandia dan Denmark yang membawa Ceko kembali ke Piala Dunia setelah 20 tahun absen. Sebelum comeback, pelatih Skotlandia Steve Clarke sudah lebih dulu mundur setelah Clarke pelatih Korsel Hong Myun Bo sudah lebih dulu mundur. Federasi Sepak Bola Ceko mengkonfirmasi pengunduran diri Miroslav Kubek. Presiden Federasi David Trnda menerima keputusan tersebut.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Anis dan Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Solusi pelepas penat.
4: Anda suka lagu dangdut?
5: Aku suka banget.
6: Wow, dangdut adalah kita.
3: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
7: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
3: Siap suntikan semangat.
8: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
3: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita di edisi hari ini 1 Juli 2026. Pendengar, sepertinya Jeng Lita Arsita tidak bisa hadir. Namun saya gantikan untuk sementara waktu pendengar ya. Seperti biasa, saya masih buka untuk line telepon di 336652 hingga mendekati pukul 3 sore nanti. Tidak ada tema, tidak ada yang harus dibahas. Enggak. Karena saya ingin mempersilahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 336652 untuk mendengarkan beberapa lagu yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini. Untuk kondisi cuacanya masih cerah, jadi tidak kemudian berubah menjadi mendung seperti itu ya. Jadi masih aman untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan ke sebuah tempat tujuan. Saya hanya bisa mengingatkan pendengar selalu berhati-hati, gunakan kecepatan yang umum-umum saja, tidak membahayakan diri Anda dan juga orang lain seperti itu. Dan semoga selamat sampai tujuan. Baik, saya akan persilakan untuk yang ingin gabungan di 336652. Kita akan sapa dulu, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, genta-genta.

0: Iya.
1: Tanya kangen sayangku.
0: Tapi ngomong-ngomong, apa pingin dengerin lagu apa ini ya, Ba?
1: Wes Dewi Persik saya minta pada waktu wes.
0: Kalau Dewi Persik enggak ada, kalau Dewi Persik ada.
1: Iya, wes Dewi Persik.
0: Kalau Dewi Persik jadinya ikut sepak bola nanti. Oh, apa judulnya? Iya, judulnya apa? Judulnya apa, Abah?
1: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Sementara Abel cari dulu ya. Baik, ini lagu dispesialin untuk siapa, Abah? Lagu ini dispesialkan untuk siapa?
1: Ya, satu yang pertama yaitu Mbak Bunga yang ada di mana itu Sandara. Selamat siang, saya tunggu gabungannya. Mbak Lili Suryani, Manturawi, tidak lalu Mas Randy.
0: Sampun, helm.
1: Apa namanya? Mbak Nova Novita tuh gimana sekarang itu?
0: Kok lagi, beliaunya lagi cuti, Abah. Mungkin dalam bulan ini sudah mulai bisa bergabung lagi di Boxyard.
1: Aku sampai teleponnya kok neng Nova Novita. Neng anak saya yang cantik ini loh. Wih, dan wih. Kok guyu? Siapa nih yang cantik?
0: Ya, yang cantik banyak di persatukan, Abah. Anak-anaknya, Abah.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan sayang.
0: Ya, sampun, Abah.
1: Ya, sudah kembali ini.
0: Sampun.
1: Juga yang dari Tenggarek. Selamatnya. Terus, si tongkat, sayang.
0: Gak boleh banyak-banyak, Abah, biar adil.
1: Kita sampai ini, kakak, ya Bali.
0: Ya, pun. Setunggal mawon. Satu aja.
1: Ya, ke semuanya.
0: Inge. Sampun.
1: Oke, terima kasih sayang.
0: Oke, sama-sama.
1: Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah sudah bergabung dalam telepon 336652. Sama sih buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung kembali. Nah, dua penelpon saja cukup ya. Saya akan sapa kembali Pro dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Jangan lupa kita.
0: Iya. Pak Toto kah di Bondowoso?
2: Ya, betul.
0: Hari. Bagaimana kabar Pak hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu, ingin dengerin lagu apa, Pak?
2: Lagunya ya, ini dah.
0: Siapa?
2: Oh, Wasa Sulai. Sabda Cinta.
0: Sabda Cinta. Milik siapa ya, itu?
2: Yang bawa itu Eri Susan sama siapa tuh?
0: Oh ya sebentar namanya, saya cari dulu ya. Saya cek dulu. Sabda Cinta ini milik Ari Susa dan Iyad Bustami.
2: Iya betul.
0: Oke baik. Ini lagu dispesialkan untuk siapa Pak Toto?
2: Ya dah lagu ini buat saya sendiri dan keluarga di rumah ini lagi mendengarkan.
0: Oke.
2: Terus salamnya buat semuanya sudah. Terima kasih Sari.
0: Oke, sami-sami.
2: Dangdut
0: adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Teguh dan juga Pak Toto sudah bergabung di 336652. Sabar dulu. Saya masih punya hutang ini dua lagu yang harus saya putarkan. Nanti saya akan terima telepon kembali ya. Kali ini saya akan perdengarkan terlebih dahulu satu lagu milik Dewi Persik dengan Indah pada waktunya.

0: di sepak bola. Tapi dulu, sistem ini belum ada. Jika pertandingan berakhir imbang, pemenang bahkan pernah ditentukan lewat cara seperti pertandingan ulang hingga lempar koin. Karena dianggap kurang adil, muncul ide adu penalti yang diperkenalkan wasit asal Israel, Yosef Dagan, di akhir 1960-an. FIFA kemudian resmi menggunakannya pada awal 1970-an. Dalam sistem ini, 5 pemain dari tiap tim bergantian menembak dari titik penalti. Meski terlihat sederhana, satu tendangan bisa jadi penentu sejarah. Adu penalti pun kini menjadi salah satu drama paling ikonik dalam sepak bola.
1: Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
2: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
1: Yah, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa?
2: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
1: Aku boleh nyoblos juga enggak?
2: Jangan ya, dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
3: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan untuk kalian mau gabungin kembali di 336652. Kita sapa dulu Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, kita jos.
0: Dengan Putra Magenda, benar gak? Putra Magenda, Putra Madura. Bukan?
1: Iya. Putra Madura.
0: Putra Madura, benar?
1: Benar.
0: Oke, baik.
1: Tebakan.
0: Iya, main tebak-tebakan ini. Walaupun gak dapat hadiah. Gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, baik saja.
1: Masya
0: Allah. Panas. Kalau gitu pengen dengerin lagu apa ini?
1: Baru pulang dari Labuan.
0: Oh, baru pulang. Oh, ya. Biar enggak capek, pengen dengerin lagu apa ini?
1: Apa yang ada lagunya itu?
0: Banyak. Kalau disebutin satu-satu mah banyak.
1: Iya, ikut aja sebutin
0: aja. Ikut aja ya, sudah. Saya coba ini ya, milik Cikini ke gondang dia, mau ya?
1: Iya dah.
0: Oke.
1: Biar cepat hilang gregesnya ini.
0: Oh iya. Sudah, ini lagu spesial untuk siapa ini?
1: Dengan lagu buat Bunda Yaya, Yomelong, juga Putra Magenda, Lili Surya, Bunda Mutia.
0: Oke, sudah cukup. Tidak boleh banyak-banyak. Oke.
1: Awas. Kalau di stop nanti bisa enggak ngambil 8 penelpon nanti kamu.
0: Benar.
1: Tempat aja kamu.
0: Ya sudah, kita aja.
1: Ya, sudah Dangdut Pro.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabungan di 336652. Saya terima satu penelpon kembali ya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak April.
0: Inge, dengan Mbak Lili Suryani.
2: Iya benar. Mbak April, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, amin. Mbak April minta lagu ya.
0: Boleh, lagunya siapa itu?
2: Berguna-guna dari Caca Handika. Bisa nggak Mbak April?
0: Apa judulnya?
2: Terguna-guna.
0: Terguna-guna. Oke. Iya. Sebentar saya carikan dulu. Sudah nongol lagunya. Baik, ini lagu spesial untuk siapa ini?
2: Salamnya ikut Kakak Teku sama Mas Putra Madura aja.
0: Oke.
2: Dan ikut Mbak Aprina. Selamat sore dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat cantik Mbak April.
0: Amin. Terima kasih.
2: Dangdut
0: adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya langsung saja penuhi satu lagu yang diminta. Kali ini Cikini ke gondang dia. Ini spesial untuk yang tadi request ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional timnas sepak bola Jepang Hajime Moriyasu menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia Merdeka pada 1945. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Selain itu, pihaknya juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang Moriyasu pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Demikian cek fakta siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke kedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811

0: In, suara ada solusi bersama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Prodangdut adalah kita. Silakan untuk yang mau gabungan di 336652 Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Kentak jos.
0: Asik. Dengan Man Burawi kah?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Betul, Man
0: Betul.
1: Burawi.
0: Betul. Oh, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, Non.
0: Iya.
1: Ini dengan Non siapa ya?
0: Ada April di sini.
1: Non April.
0: Inge.
1: Mau request lagu boleh nggak?
0: Boleh. Lagunya siapa yang pengen didengerin?
1: Sia Valen.
0: Boleh. Apa judulnya?
1: Pantai Papuma.
0: Pantai Papuma. Boleh. Ini lagu dispesialkan untuk siapa? Aman? Ada.
1: Ya, buat Pak Teguh tadi ya yang sudah masuk. Juga ada Lili Suryani. Juga ada Putra Madura. Juga untuk kesemuanya ya Non. Semoga Non April selalu sehat walafiat ya.
0: Amin, Allahumma amin. Terima
1: selalu,
0: kasih.
1: Selalu banyak senyum Non.
0: Oke. Amin, amin.
1: Non.
0: Terima kasih.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu kalau ada lagunya Via Valen yang Pantai Papuma. Oh. Ya sudah, silakan untuk yang mau gabungan kembali. Kita akan sapa lagi Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Mbak April?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Diriku kabarnya sangat baik. Diulung melong yang sedikit di daerah pinggiran desa Candidati ini ya. Sangat bahagia karena panas teriknya luar biasa. Dan keadaan aman terkendali.
0: Oke, baik. Biar makin happy, pengen dengar lagu apa ini?
2: Ingin request lagu Jangan lama-lama nanti aku diambil orang gitu.
0: Jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama.
2: Salamnya untuk Putra Madura, Man Purawi. Halo Man Purawi. Semoga tambah sehat dan selalu menyeleksi lagu-lagu tuh Bang. Itu ahli lagu-lagu dangdut itu Man Purawi itu. Ya, sangat bahagia sama dangdutnya. Keluarga itu senang dangdut Man Purawi. Semoga tambah sehat bersama masyarakat Uluan.
0: Iya, baik.
2: Dan adiknya Man Purawi ada Mas Hendrik. Hendrik itu ya. Adik kandungnya Man Purawi itu juga senang dangdut itu juga.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Spesial untuk Mbak April. Semoga tambah sehat dan selalu diberi kemurahan rezeki sama
0: amin.
2: Allah.
0: Terima kasih, amin. Allahumma amin.
2: Selalu bahagia ya Mbak April ya.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati, jaga kesehatannya ya.
0: Terima kasih.
2: Amin, amin.
0: Ada kita
2: semuanya aja deh, ya. Di Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, semuanya tanpa terkecuali. Dalam kompak persaudaraan, sehat selalu, dan dalam bahagia. Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam Indonesia Raya. Untuk Mbak April, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga Mbak April selalu bahagia dan rezeki sama Allah SWT.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak April.
0: Terima kasih juga.
2: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia di mana saja beliau berada. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you, goodbye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 336652. Saya langsung saja putarkan ya satu lagu request milik Via Valen dengan Pantai Papuma Dadi Kenangan.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Masih di Produkdu Dangdut adalah kita. Saya masih punya kesempatan untuk kembali memberikan kesempatan ya untuk para pendengar setia Produkdut ini, walaupun ya tidak banyak lah ya, kurang lebih hanya 2 orang saja. Jalan sapa 336652, kita akan sapa dulu Produkdut.
1: Dangdut adalah kita, sentak-sentak jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibuku sayang. Bu Yaya, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, lagi agak belum baik kan.
0: Kurang enak badan ya.
1: Iya, kurang enak badan.
0: Iya, semoga lekas membaik, ibu. Amin. Tapi ngomong-ngomong, ibu pingin dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya aku mau minta apa yang enak, hitam bukan putih aja deh.
0: Hitam bukan putih, baik. Ini lagu dispesialkan untuk siapa?
1: Spesialnya untuk yang semua yang masuk mulai tadi ya. Aku udah bisa masuk mulai tadi ke tendang-tendang. Ada siapa? Mas Joni yang ada di Banyuwangi. Ada Bapak Paiso, Pak Kandulu Macam. Ada siapa lagi ya, ada di yang itu lagi yang masuk tadi itu ke semua-muahnya ada ya, sudah saya sebut satu persatu. Mungkin masih ada yang mau apa masuk lagi ini. Hati-hati nanti kalau pulang sayang.
0: Iya, terima kasih Bu,
1: semoga lancar rezekinya.
0: Amin ya Allah,
1: diberi kesehatan.
0: Amin Allahumma amin.
1: Putra-putranya semoga jadi anak yang soleh.
0: Terima kasih. Amin ya Allah.
1: Semuanya.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Terima kasih waktunya. Saya tunggu lagunya. Saya hati-hati lo nanti kalau pulang.
0: Iya, terima kasih Bu.
1: Dangdut anakku saya.
0: Dangdut adalah kita, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Yaya, sudah bergabung di 336652. Saya masih buka line telepon ya untuk yang gabungan satu saja pendengar sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini. Hayo, siapa yang mau gabungan sebelum kemudian saya berubah pikiran? Nah, kalau sudah berubah pikiran, saya ya nggak bisa lagi untuk terima telepon Anda. Siang-siang kayak gini emang aduh lumayan panas ya. Jadi untuk yang saat ini tengah dalam perjalanan tuh sepertinya apa ya, kayaknya butuh asupan minuman, khususnya air putih ini, agar tubuh terhidrasi dengan baik, mengingat badan kita ini butuh yang namanya cairan ya, apalagi kalau sudah berkeringat cairannya banyak keluar sehingga pada akhirnya badan kita jadi lemas. Nah, maka dari itu harus diganti dengan cairan yang baru, seperti itu. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Saya tidak bisa terima telepon Anda kembali. Terima kasih yang sudah gabungan di 336652. Kali ini saya akan putarkan satu lagu yang di yang tadi sudah di request oleh Bunda Yaya dengan Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Kebakaran, ih kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih pantesan, itu bahaya tahu.
4: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

tuntas sudah waktu saya untuk temani Anda di kesempatan siang hingga menjelang sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung di line telepon 336652. Membuat siang ini jadi semakin sore ini jadi semakin semangat, dan tentu saja kami masih akan melanjutkan untuk perjalanan dalam Jember sore ini, masih di awal bulan 1 Juli 2026, dan ini menandakan saatnya saya pamit undur diri. Sesaat lagi ada rekan penyiar yang lain yang akan menduduki singgasana Pro 1 RRI Jember. Saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: nama dari negara debutan. Tim yang awalnya tidak diunggulkan, tiba-tiba tampil luar biasa dan mengguncang dunia. Salah satu contoh paling terkenal ada Kroasia di Piala Dunia 1998. Itu adalah debut mereka sebagai negara merdeka, dan banyak yang tidak terlalu mengenal kekuatan tim ini. Namun Kroasia tampil mengejutkan. Dengan permainan yang solid dan penuh semangat, mereka berhasil melaju hingga semifinal. Bahkan mereka menutup turnamen dengan finish di posisi ketiga. Pemain seperti Davor Šuker menjadi bintang, bahkan keluar sebagai top skor turnamen. Dunia mulai melirik Kroasia sebagai kekuatan baru di sepak bola. Kisah ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, status debutan bukan berarti lemah. Justru seringkali tim seperti ini bermain tanpa beban dan tampil lebih lepas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa ketemu sore hari ini dalam Indonesia Cerdas. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis, Dwi Agustin, Diego, dan kawan-kawan. Iya, betul ya? Tim, bersama tim. Oke, pendengar dalam Indonesia Cerdas sore ini, kita kembali membuka ruang dialog, ruang obrolan yang tidak hanya membedah informasi, tapi juga harapannya bisa merawat memori kolektif bangsa. Hari ini kita diajak untuk menoleh sejenak ke belakang. Bukan untuk tertinggal, melainkan untuk menemukan kompas masa depan. Kita akan menyelami sebuah topik yang sangat fundamental bagi identitas kita, yaitu kepurbakalaan, nilai dan pelestariannya. Yang jelas di tengah derasnya modernisasi, warisan purbakala itu seringkali hanya dipandang sebagai benda mati yang kaku. Padahal di dalam setiap remah batu dan situs sejarah itu ada narasi besar tentang kejayaan, kearifan lokal, dan juga pondasi peradaban yang membentuk kita hari ini. Maka menjaga nilai-nilai ini tetap hidup adalah tugas kita bersama agar generasi mendatang tidak kehilangan akar budayanya. Diskusi atau obrolan yang berbobot sore ini bersama teman-teman dari Forkom Batara Sabta Prabu. Sudah hadir di studio tiga narasumber keren kami yang luar biasa, akan mengupas dari berbagai sudut pandang nantinya. Saya sapa dulu ketiga-tiganya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat
3: sore.
2: Selamat sore.
1: Bisa dibayangkan untuk yang pendengar ya, ini cowok-cowok semua di studio nih. Oke, untuk pemirsanya jangan lupa nanti Anda juga bisa berinteraksi di live YouTube kami. Satu persatu searah jarum jam. Yang pertama ada Bapak Dr. Depik Pristin Adi MPD.
4: Betul.
1: Selamat sore Bapak.
4: Selamat sore Ibu. Ya,
1: selamat Eti. Datang di RRI.
4: Ya.
1: Pak Mas ya.
4: Pak
1: lebih pas manggil begitu. Baik, terima kasih. Kemudian izin bertanya di Batara Sabta Prabu bagian apa itu? Divisi apa?
4: Saya di divisi pemetaan benda sejarah Kabupaten Jember.
1: Wow, oke.
4: Di pemetaannya Bu.
1: Pemetaannya.
4: Siap.
1: Baik. Kemudian ada Mas Adi Wildan Alamsyah SPDMA.
5: Ya betul.
1: Selamat datang di RRI Mas Wildan.
5: Terima kasih.
1: Ya, Mas Wildan juga tim di ini kan Batara Sabta Prabu.
5: Ya.
1: Boleh disebutkan dari divisi apa gitu?
5: Oh, saya lebih ke penelitinya.
1: Penelitian.
5: Ada beberapa penelitian yang sudah terbit. Beberapanya ada Ratu Van Pontang, yang itu penelitian ada di Pontang, dan ada Kutoboro, yang di mana di situ ditemukan satu situs di Kencong. Itu salah satunya di Desa Kraton.
1: Gitu. Baik, oke. Okay. Satu lagi narasumber keren kami ini sudah nggak asing lagi juga, Pak Mas Dr. Joni Haryanto MJM.
6: Selamat sore Mbak Eti Darmayanti, para pendengar dan audiens di rumah, terima kasih.
1: Selamat datang kembali di RRI, sehat selalu ya Mas?
6: Ya, selamat sore, terima kasih, nice to meet you.
1: Untuk sebelum kita masuk ke obrolan sore ini, boleh tahu kabar terkini yang dilakukan oleh Batara Sabta Prabu, mungkin ke Mas Joni?
6: saya pada divisi research and development Litbang lah.
1: Litbangnya, oh, oke. Okay.
6: Pada akhir-akhir ini kita lebih bergairah lagi dengan masuknya darah-darah muda yang
1: Mas
6: Wildan, ya, Mas Depik dan beberapa teman, Mbak Rensa atau siapapun, itu ikut menginjek perubahan paradigma menurut saya. Hmm. Jadi bahwa hari ini kita ini tidak hanya melihat situs sebagai sebuah situs, tapi situs itu adalah, jadi kalau dalam bahasa Madura itu see what unseeing, melihat apa yang tidak kelihatan, hear what unhearing, mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Batu itu berbicara, tanah itu berbicara, tidak hanya manusia, pohon dan binatang. Dan kemudian see what we will see, kita harus melihat apa yang seharusnya dilihat. Jadi kami berterima kasih dan bergembira banyak tenaga-tenaga muda, dan kolaborasi pasti semakin meluas dengan banyak komunitas sejarah. Itu saja sih peta dari saya sementara.
1: Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke obrolan lebih apa, mengerucut pada tema kita hari ini, kepurbakalaan, nilai dan pelestariannya. Jika kita melihat warisan kepurbakalaan ini, seringkali kan masyarakat secara umum gitu ya hanya melihat sebagai objek masa lalu atau istilahnya apa ya, benda mati lah. Bagaimana kita bisa mendefinisikan ulang nilai yang terkandung di dalam kepurbakalaan ini agar terasa hidup dan relevan dalam kehidupan modern kita? Mungkin Pak Mas Depik terlebih dahulu, monggo.
4: Oke, baik, terima kasih diskusinya.
1: Nuhun sewu, lebih dekat ke mic. Iya.
4: Sebentar.
1: Iya.
4: Oke. Nah, bagaimana kita bisa menilai suatu benda itu bisa dinyatakan suatu hal yang suci atau disakralkan, dan bagaimana benda itu hanya terlihat seperti biasa? Jadi bagaimana purbakala ini bisa dinilai secara luas dan bisa dinikmati, itu ada banyak hal.
1: Yeah.
4: Yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai benda itu dan bagaimana kita memberitahukan ke khalayak umum, ternyata benda purbakala ini merupakan benda yang menjadi peninggalan masa lalu dan bisa menjadi titik ukur dari teknologi masa lampau yang hari ini juga berkembang juga dan sering kita gunakan benda-benda itu, tapi kita lupa caranya dan kita lupa memanfaatkan benda itu, Ibu. Jadi value yang bisa diterima kadang-kadang tidak bisa secara utuh diterimakan, akan tetapi hanya sudut pandang tertentu yang bisa menerima itu. Jadi bagaimana purbakala ini bisa menjadi ilmu masa lalu yang juga akan menjadi teknologi masa kini. Banyak hal kita ambil, contohnya bagaimana kita melihat benda-benda purba, benda-benda masa lalu yang akhirnya hari ini digunakan juga. Contoh realnya bagaimana tanah itu di wilayah Jember sendiri, yang kita lakukan kemarin adalah di wilayah Lojajer,
1: Wuluhan ini.
4: Wuluhan ya, Wuluhan. Nah itu selain benda purbakala, di sebelah utaranya itu ada kerajinan gerabah, di mana itu juga sebenarnya adalah karya masa lalu yang sampai saat ini masih digunakan.
1: Iya, nggak sadar sebenarnya.
4: Nggak sadar, nggak sadar. Tapi kadang-kadang yang terjadi di lapangan sedikit sering meremehkan hal kecil.
1: Iya.
4: Sehingga kadang orang lupa, ternyata oh ini dulu pernah ada loh. Nah sekarang dari sini kita masih akan belajar lebih dalam lagi sehingga benda-benda itu bisa diterima dan tidak hilang dari peradaban yang akan datang.
1: Okay. Gitu,
4: Ibu.
1: Kami tempo hari sempat melihat memang teman-teman dari Batara Sabta Prabu yang ke kawasan Lojejer Wuluhan itu, kalau saya nggak salah ya, sebagian besar dominasi masih muda ya. Betul ya, Mas Joni?
6: Iya. Yeah. Sekarang mixing, jadi tetap yang old di sini ada. Itu 50-50 yang
1: gitu.
6: Justru adalah satu situs keperbagalaan juga gitu. Jadi dia tidak mewariskan energi secara langsung, tapi vibrasi dari oldies itu pasti memberi values. Nah, itu values itu yang tetap ingin kita pelihara di Sabta Prabu.
1: Oke, baik.
4: Value kesepuhan, Pak ya.
6: Kesepuhan. Ya.
1: Kesepuhan, ya.
6: Jadi tidak bisa menghilangkan tidak ada masa kini tanpa masa lalu.
1: Asik. Value kesepuhan.
6: Kesepuhan.
1: Ya. Asik ini kalimatnya. Boleh saya pakai ya? Oke, mungkin ada jawaban yang berbeda dari sudut pandang Mas Joni, monggo.
6: Ya, saya ingin membuat provokatif statement.
1: Boleh.
6: Indonesia hari ini itu punya tubuh, tapi tidak punya jiwa. Mungkin agak vulgar, tetapi mari kita lihat pembangunan fisik itu ya oke menjadi prioritas, ya. Bahkan menjadi hanya sekejap-sekejap. Mohon maaf ya untuk tidak masuk ke wilayah politis, tapi hanya melihat bahwa kita hanya bermain di wilayah perut ke bawah, bukan perut ke atas. Jadi fisik itu menjadi tumpuan, the one and the only one development. Ini menyedihkan Indonesia. Kalau kita komparasi sedikit dengan Korea, Jepang, atau bahkan China yang sekarang, itu mereka kelihatannya fisik. Tapi fisik yang seperti apa? Fisik yang berbasis kepada pembangunan values, pembangunan jiwa. Values itu jiwa. Kalau tidak punya no values, no soul. Yang kedua,
1: nggak hidup pokoknya.
6: Nggak hidup, ya. Membangun
1: hidup,
6: sih,
1: hidup,
6: membangun.
1: Tapi nggak hidup.
6: Ibarat manusia itu hanya ya satu unsur aja, mungkin karbohidrat, gemuk dia, tapi tidak berkembang otaknya. Yang kedua, Jember itu sebenarnya saya bilang the lost heritage. Jadi heritage yang hilang. Mari kita lihat, jangankan anak-anak muda sekarang itu tahu tentang Majapahit atau bahkan prasejarah. Hari ini kita hanya fokus kepada kebun-kebun tembakau, kopi, atau peninggalan Belanda. Ini seolah-olah afdiling Belanda. Oke, tidak salah. Tapi mari kita go beyond. Go beyond the history. Indonesia ini harusnya berpaling kepada Jember yang mampu meletupkan Sadeng Pralaya di 1331. Jadi izinkan saya men-trigger hari ini kepada Indonesia, kalau mau lebih bebas lagi. Jadi from heritage 1931 to future values for the nation. Jadi dari Jember inilah harus dibangun kembali itu pride tentang satu, ada beberapa nilai yang hilang. Jadi saya boleh sebutkan courage. Courage itu keberanian. Betapa seorang Wirota Wirogati yang hanya sekedar adipati ya, berani melawan Majapahit dan Sadang, itulah trigger utama dari Gajah Mada untuk Sumpah Palapa. Karet itu harus ada sekarang. Kita semua ekspor bahan mentah misalnya gitu. Itu kan sangat pendek. Jadi short mind. Yang kedua, kita harusnya identity. Punya identitas kita. Hanya proud Prof Jember itu ada gitu. Bukan mau menegakkan kedaerahan, tetapi ingat bahwa itu tadi Korea, Jepang, dan China hari ini tuh okay, you may stay locally, but you must thinking globally. Yang ketiga, kita harus ekonomi itu basisnya ya basis kepada budaya, kepada sejarah. Bagaimana kita tahu membangun, bisa membangun kalau tidak tahu akarnya. Jadi kita ibarat pohon, kehilangan akar. Ya, akarnya tidak tahu lagi nih, mau ditancapkan sedalam apa, sedalam 1 senti atau robohlah pohon itu sehebat apapun prolognya. Yang keempat, itu kita harus menjadi bridging. Jembatan antara masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Jadi hari ini youth itu perannya luar biasa. Kita ingat Alvin Toffler itu bilang hari ini perannya tiga, youth, generasi muda. Yang kedua netizen. Nah, netizen itu bukan citizen, netizen.
1: Ya, netizen.
6: Ya, yang kedua women. Jadi saya ingin mengharisbawahi bahwa tiga ini harus mendapat asupan informasi yang cukup. Bahwa Jember itu bukan mau sok-sokan, tetapi ada semacam proud of the nation. Bahwa Indonesia harus mulai tegak kembali dengan nilai-nilai itu, courage, ya kan, keberanian, identity of nation. Lalu yang kedua ada bridging yang harus kita lalui, dan kemudian kita harus ada dignity and history. Jadi harus ada keberanian untuk melihat sejarah. Ada 6 poin yang kalau kita ingin maju sebagai bangsa. Satu, kuasai sejarahnya dulu. Bung Karno kan jas merah ya. Yang kedua, kita kuasai filsafat. Filosofinya itu kayak apa kita ini bangun tanpa filosofi. Filosofi itu the way of thinking. Yang ketiga, harus punya iptek lah pasti. Yang keempat, punya IT. Yang kelima, punya local wisdom. Nah, ini syarat ini yang harusnya terpenuhi. Dan yang keenam, kita harus baca kembali bagaimana future generation ini beradopsi dengan kegalauan yang lebih besar karena tidak punya akar. Itu saja sementara.
1: Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepertinya ke 6-6-nya kita belum ya.
6: Menjadi bahan diskusi lanjutan.
1: Baik. Dari kacamata anak muda, kami ingin dengar Mas Wildan. Silakan.
5: Kalau dari saya begini, sebenarnya permasalahannya adalah anak-anak sekarang itu mungkin historical consciousness-nya kurang. Jadi kesadaran sejarahnya itu kurang. Seperti itu. Sehingga untuk memahami atau mengenal suatu situs bahkan atau heritage itu sendiri, mereka kurang tertarik. Karena kalah dengan adanya globalisasi itu sendiri. Itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengenalkan heritage itu kepada teman-teman kita atau anak-anak generasi muda yang akan datang atau yang sekarang. Oke. Untuk memahaminya, kita harus memahami kembali apa definisi heritage itu sendiri. Kita harus membedakan antara heritage dengan legacy itu sendiri. Nah, legacy itu sendiri lebih pada dampak sebenarnya. Pada dampak. Contoh misalkan ada suatu pemimpin misalkan dia meninggalkan suatu bangunan, suatu diorama atau apa, itu baru legacy namanya. Yang menimbulkan suatu dampak, pencitraan terakhir misalkan. Beda dengan heritage. Heritage itu sendiri lebih pada value, seperti kata Pak Joni tadi. Lebih pada value. You have identity. Yang menggambarkan suatu identitas. Ini loh identitasmu. Nah masalahnya, anak-anak sekarang itu identitasnya kabur, abu-abu. Bahkan ditanya presiden kedua, ketiga, mereka lupa. Apalagi heritage, seperti itu. Nah, yang perlu dikembangkan atau yang harus dilakukan saat ini adalah mengenalkan heritage kita dengan pemahaman bahwa ini adalah identitimu. Ini adalah identitimu. Kita kenalkan. Jadi enggak harus dengan gadget atau apa, tapi kita kenalkan, padukan teknologi yang ada, seperti itu. Nah, jadi ada sinergi antara ini regulasi pemerintahan yang kita ada satu buku saya baca itu judulnya itu Heritage Regime and the State. Bahwasanya di situ dijelaskan bahwasanya penting adanya kolaborasi antara peraturan mengenai pendefinisian heritage, cagar budaya, lalu pelaksanaannya seperti apa, perundang-undangannya seperti apa. Ya, selain pelaksanaan juga ada bagaimana kita memberi suatu pengetahuan. Kita bikin anak-anak kita suka dulu. Ada satu ahli pendidikan atau teori pendidikan itu Ausubel ya Pak Davis. Ausubel itu bilang bahwasanya siswa itu harus mendapatkan suatu pengetahuan yang bermakna agar dia suka. Jadi nggak monoton misalkan ya. Heritage atau barang masa lalu itu kan dijelaskan secara abstrak. Nah sementara anak-anak kita itu butuh yang konkret. Nah bagaimana kita memadukan teknologi sekarang dengan materi yang ada gitu. Nah itu kedua. Oke. Lalu pentingnya apa lagi? Ada satu poin lagi.
1: Apa
5: yang kita belum punya itu satu value tentang common heritage of mankind. Apa? Kita maksudnya tidak memiliki, wah ini milik kita bersama, dalam artian misalkan heritage ini punya orang Jember misalkan, Sadeng misalkan, ini punya orang Jember, tapi ada beberapa orang Jember gak punya nilai itu, aku harus jaga itu, enggak, tapi ada yang, sorry ya, mohon maaf, ada yang menjual misalkan, ada yang merusak, atau misalkan tahun 65-68 ada peristiwa perusakan cagar budaya besar-besaran, yang gak apa-apa kan, ini fakta historis, dalam proses historis Jember.
1: Okay,
5: kalau nggak disampaikan saya dosa sebagai sejarawan. Gitu. Tahun 65-68 itu ada perusakan besar-besaran mengenai candi. Beberapa contoh saja di Tembok Rejo. Itu ada bekas candi dirusak tahun 65-68. organisasi apa? Oh, jangan dulu. Terus di sekitar Sadeng, terus ada di Pontang itu ada bekas pengerusakan. Cuman pertanyaannya saya begini. Ketika saya di Pontang penelitian itu antara kebutuhan rakyat, sorry, antara regulasi pemerintah pembangunan ya, itu berseberangan dengan pelestarian cagar budaya. Pertanyaannya simple, bagaimana cari kita mensinergikan atau mengkolaborasikan antara keberadaan cagar budaya dengan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
1: Okay.
5: Itu ya, pertanyaan besarnya saat ini di Jember. Karena apa? Seringkali heritage itu pasti kena bongkar atau kerusak dengan pembangunan atau karena
1: kalah
5: dengan regulasi yang ada, dengan kebutuhan masyarakat atau dengan pembangunan. Contoh saja apa? Di Pontang. Yang awalnya itu mereka ada situ-situ di gelengan sawah. Gelengan bahasa Indonesianya apa ya?
6: Pematang.
5: Pematang sawah. Nah, pematang sawah itu sebenarnya banyak di situ. Ada struktur batu di situ. Tapi sekarang sudah rusak gara-gara pembuat pembangunan irigasi. Oke, ini bagus pembangunan untuk masyarakat. Tapi kembali lagi, ini identitimu gitu loh.
1: Oke, itu. Berarti kita butuh untuk membangun atau apa, iya, apa menumbuhkan apa ya, rasa
4: kesadaran untuk
5: kesadaran. Nah, kesadaran dulu.
1: Dari mana ini? Dari titik mana kita bisa mulai membangun kesadaran ini? Nah, saya bergeser ke Mas Depik.
5: Oh, iya.
1: Pak Mas.
4: Oke. Jadi begini Bu Eti, kita itu ketika menyatakan kesadaran itu berangkat dari peradaban. Saya mengulik beberapa buku sebelum kesini tadi, dan waktu ingat waktu saya kuliah, jadi peradaban manusia itu tidak muncul serta-merta. Jember ini lupa kalau Jember adalah peradaban manusia lembah, di mana kita sedang dikelilingi banyak gunung-gunung berapi. Gunung Raung, Gunung Semeru, Gunung Argopuro, dan di sisi selatan itu kita punya laut. Nah, peradaban yang saya maksud di sini bagaimana masyarakat masa lalu itu mampu menyembah gunung, gunung yang terkenalnya hari ini dikenal Argopuro.
1: Iya.
4: Nah, kemudian bagaimana gunung-gunung ini menjadi pusat peradaban manusia? Seperti peninggalan situs Congapan di dekat Sampean Lama itu juga merupakan peradaban masa lalu. Nah, kemudian selain peradaban gunung, saya juga menggarisbawahi kita di Jember ini memiliki tiga sungai besar. Sungai Mayang, Sungai Bedadung, dan Sungai Sampean Lama yang akhirnya sekarang menjadi Sungai Bondoyudo. Nah, tiga sungai besar ini sama halnya seperti peradaban Sungai Kuning di Cina.
1: Okay.
4: Jadi masa lalu itu masyarakat selalu linier dengan sungai. Tapi hari ini linier dengan jalan.
1: Iya. betul.
4: Nah,
1: ya.
4: Itu. Dari peradaban itu kita mencoba untuk menelisik bagaimana value itu bisa diterima oleh masyarakat sehingga orang-orang tidak lupa. Ternyata mancing adalah budaya masa lalu. Kemudian menyembah hal-hal yang besar dan menghadap utara. Kebanyakan orang-orang Jember pasti kalau bangun bangunan yang ingin megah itu menghadapnya utara.
1: Ke utara, iya.
4: Karena yang dilihat adalah Gunung Yangnya. Nah, dari situ kadang-kadang lupa kita, ternyata masa lalu kita itu sangat kaya. Jember sangat kaya dengan banyak peradaban. Dan itu adalah cara kita untuk menyadarkan masyarakat kita. Kenapa kok seperti itu? Itu jawaban mungkin pertanyaan dari teman saya Mas Wildan ini. Jadi menyadarkannya itu bukan langsung ini benda purbakala, enggak. Jadi menyadarkannya itu dengan cara kamu itu masyarakat Jember, kamu itu dalam masyarakat lembah, dan kamu ini dulu hidup dari sungai dan gunung. Jangan ditinggalkan. Jangan serta-merta pembangunan itu menghancurkan, tanda kutip ya, apa namanya, gumuk.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi gumuk itu dulu memang menjadi peradaban manusia juga, cuman tidak masih belum terdefinisikan seperti apa cara memberdayakan di sana. Cuman di situ saya melihat Jember dengan 1000 gumuk sekarang sudah mulai habis. Ya. Nah, mungkin maksudnya di situ. Kalau kita sudah kenal bagaimana menstabilkan alam, maka kita akan bisa hidup secara berkelanjutan. Oke. Jadi di situ, jadi menyadarkannya, menyadarkan diri bahwa kita adalah manusia yang berangkat dari alam juga.
1: Iya. Tapi ada tantangan besar untuk bisa menanamkan kesadaran ini ya, Pak Mas.
4: Ya, jadi untuk tantangan besarnya itu sangat ada karena kita dituntut banyak pertumbuhan-pertumbuhan pembangunan yang tanda kutip mungkin bagus hari ini. Untuk selanjutnya kurang tahu. Maka itu tidak berkelanjutannya di situ. Bahkan kita akan lupa dengan budaya kita sendiri ketika wilayah itu berubah bentuknya, berubah bentuk, berubah fungsi, berubah fungsi, berubah juga cara hidupnya karena kondisi fisik lingkungan itu mempengaruhi cara hidup manusia di situ, Ibu.
1: Oke. Saya pribadi baru tersadar barusan bahwa iya ya, peradaban kita jauh bergeser. Kalau dulu dekat dengan sungai, sekarang dekat dengan jalan. Oke, di dalam kondisi yang seperti ini, Jember khususnya dan Indonesia pada umumnya, saya ke Pak Mas Joni lagi. Peran Forkom Batara Sabta Prabu, Mas,
6: mau
1: dibongkar.
6: Iya, kalau baca proverbnya orang Indian itu kan begini, we are never walk alone, kita gak bisa berjalan sendirian. Kalau dalam gambaran saya pasti harus ada unsur pentahelix. Helix pertama itu pasti government. Government itu bukan hanya sekedar regulator, tetapi dialah penentu dari sebuah arah pembangunan. Nah, celakanya, atau ya celakanya lah begitu ya, regional development kita itu, regional government kita belum menaruh concern terus terang kepada aspek budaya apalagi kesejarahan. Jadi kondisi existingnya adalah hari ini itu situs-situs terbengkalai dan tergusur, kata-kata dari teman-teman Mas Mil dan Mas.
1: Dan ini berlangsung sekian dekade memang.
6: Sekian dekade. Pertanyaannya sampai kapan? Kalau kita bicara tentang sustainability, ini kan menyedihkan kalau pembangunan hanya kepada uang, uang, uang. Proverb Indian sekali lagi, kalau daun terakhir tak bisa lagi dimakan, kalau air terakhir sudah habis, dan kalau udara terakhir tak bisa lagi dihirup, manusia baru sadar kalau dia tidak bisa makan uang gitu. Jadi tiap itu makan nasi, makan apapun gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah itu kondisi aslinya, terbengkalailah situs-situs kita yang kita nggak tahu lagi gitu. Secara fisik sudah digusur. Yang kedua, mohon maaf ini. Kita sering sudah beberapa kali ya audiensi dengan TP3D, dengan kemarin kita ikut inisiasi Pemprov Jatim dan sebagainya, banyak lah gitu. Semua pada ayo kita jaga, yang kita kawal itu siapa orang? Si pemegang keputusan, decision maker itu belum concern, sehingga dia masih beban situs sejarah itu masih liabilitas bukan aset. Okay. Jadi liabilitas itu adalah sesuatu yang jadi beban, ngeluarin duit dari kantong. Kalau aset dia mendatangkan duit. Lupa bahwa sebenarnya kita tidak bisa membangun tanpa value. Sekali lagi, no values, no development, no soul. Kita
1: itu,
6: hanya membangun.
1: Sampai hari ini ya?
6: Sampai hari ini. Okay. Mohon maaf, ini teman-teman mungkin lebih punya data valid. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa jadi kita tidak bisa sendirian, pasti butuh government. Yang kedua, butuh teman-teman komunitas yang lain. Komunitas di Jember, saya 40 tahun keluar dari Jember, baru pulang lagi setahun, itu terpana. Sebenarnya potensi kita luar biasa, bergeraklah semua unsur-unsur komunitas, akademik dan sebagainya. Yang ketiga, akademik. Yang keempat itu pentahelix ya, jadi kita juga butuh private. Jadi private ini kan belum lihat sebagai boro-boro aset sesuatu yang
1: belum kesana,
6: masih jauh gitu. Mari kita bawa agak sedikit

0: Yang ingin saya sampaikan adalah, okay, jadi kita butuh kerjasama itu terutama dari unsur government sebagai aspek regulator, implementator dan eksekutor juga. Yang
1: penentu,
0: lain itu
1: mereka penentu.
0: Iya, ya. The one and the only one itu ya sebenarnya itu. Kalau mau jujur ini, mohon maaf, kabupaten itu terserah bupati, gubernur, provinsi itu apa kata gubernur, dan republik atau Indonesia, apa negara itu adalah cerminan dari presidennya. Jadi nggak bisa, pemimpin adalah sebab, pemimpin formal ya, dan daerah itu akibat. Kalau kita seperti ini ya, kita tahu harus berujung ke mana dan kepada siapa. Itu saja dulu.
1: Oke. Mantul. Mas Depik mau menambahkan mungkin?
2: Mungkin gini Bu, apa namanya, banyak hal yang terkait dengan pemerhati dari pemerintah sebagai pembuat policy. Cuman begini, kadang-kadang kita mungkin belum tahu apa sih tujuan utamanya, apa sih maksud dari pendirian museum tersebut. Nah mungkin kalau Kabupaten Jember belum punya secara resmi Museum Jember, kita sering audiensi dan kita sering untuk bisa menjadikan naskah akademik bahasa kami ya, naskah akademik agar kita bisa mendirikan suatu museum di Jember. Meskipun dalam keadaan real di Jember itu banyak museum berdiri secara swasta.
1: Betul. Nah, ini teman-teman yang sebenarnya aslinya tuh bilang ke kami putus asa mereka. Akhirnya harus jalan sendiri.
2: Nah, jadi museum-museum itu mungkin melalui Dinas Pariwisata dan Budaya di Jember ini kita bisa melakukan banyak hal. Seperti halnya Sabta Prabu juga melakukan pemetaan benda sejarah itu. Kita memiliki data sekarang itu hampir 500 titik. 500 titik dari zona selatan, barat, utara, timur dan tengah.
1: Oh, berarti sudah komplit ya?
2: Itu masih belum karena belum semuanya. Itu belum. Kemungkinan besar data lapangan itu bisa lebih dari 1000 titik ketika sudah dipetakan dengan detail untuk kategori budaya dan sejarah. Bukan sejarah saja Bu ya, budaya dan sejarah. Nah, karena kita ini masyarakat yang heterogen, baik itu di sisi selatan dari budaya Jawanya, di sisi utara dengan budaya Maduranya. Saya tidak mengatakan Pandalungan Bu ya, cuman banyak budaya di sini. Nah, itu yang mungkin akan digagas menjadi apa namanya, suatu kebijakan di mana kita bisa berkembang dengan adanya budaya masa lalu, bukan hanya hari ini aja. Jadi begitu Ibu.
1: Baik. Oke, Mas Wildan. Adakah apa istilahnya, sudut pandang yang melengkapi atau berbeda dari Mas Joni?
3: Kalau saya begini.
1: Iya.
3: Oke, apa yang dilakukan Batara Sabta gitu ya tadi. Oke. Batara Sabta sudah jalan
1: berperan.
3: Dulu Batara Sabta itu suka eksplor, tapi keluarannya, outputnya nggak ada, belum ada. Sekarang sudah ada satu ide untuk membuat suatu buletin. Buletin Rumekah namanya Mas Depis ya.
1: Oh oke, okay. Disebut
3: ya,
1: dong.
3: Nggak apa-apa ya.
1: Iya, buletin apa?
3: Rumekah. Dulu saya awal-awal juga berpikir seperti ini. Kita eksplor terus, tapi kenapa kita nggak ada output? Nah, di situ saya jalan, akhirnya coba nulis sendiri dulu deh. Oke, inisiatif dulu. Akhirnya muncullah itu penelitian Pontang dan Kutoboro. Lalu kemarin Mas Depis
1: selesai ini ya penelitiannya.
3: Selesai. Dua penelitianku selesai. Pontang itu jadi buku chapter dengan beberapa dosen dan dapat pengantar dari Pak Hilmar Farid.
1: Okay.
3: Ya, dan yang Kutoboro itu tembus di jurnal internasional.
1: Wow.
3: Dan ternyata view-nya itu banyak. Yang reach itu banyak ternyata. Mereka sepenasaran itu dengan heritage sebenarnya. Itu. Cuman kendalanya.
1: Nah,
3: kalau di Jember ya, kita ngomong kendala, buka-bukaan aja. Kalau sudah otoritas ketemu otoritas itu susah. Contoh.
1: Okay.
3: Contoh. Saya pernah menelusuri dan meneliti sekitar Kali Putih yang namanya Watugong. Sisi lain

0: itu daerah sekitar itu punya pemerintah loh. Ya, punya Jember. Tapi yang satunya, yang Gunduk Punden Burunda itu, Gundukan itu, itu punya Perhutani katanya.
1: Iya.
0: Repot di situ sudah. Oke, itu satu. Terus kedua, itu peninggalannya Jos Birni yang LMNOD itu, yang punya PTP. Ini saya melihat ke depan ya, bukan saya seudon. Misalkan rumah sakit Jember Klinik ini sudah full misalkan, ya full over sudah. Apakah nggak mungkin punya kepikiran untuk memperluas rumah sakit dengan mengorbankan ini? Saya hanya berpikir ke depan aja.
1: Okay.
0: Jadi lebih memilih untuk memperluas ini untuk orang-orang sakit, kebutuhan masyarakat, atau kita mempertahankan identiti?
1: Ada kekhawatiran kesana?
0: Kekhawatiran di situ. Pertanyaannya gini, kalau misalkan itu digeser identiti kita atau misalkan sebagai identitas kita, kalau dulu di Jember ini adalah penghasil tembakau terbesar misalkan waktu itu, gitu, terbesar, itu hilang misalkan. Karena seperti ini, contoh Rembangan. Rembangan dulu saya teliti, itu ternyata salah satu penghasil susu sapi perah terbesar. Pada masa kolonial Belanda, punya keluarga harus tede. Sekarang hilang itu narasi. Seperti itu. Jadi banyak sebenarnya Jember ini berpotensi menjadi daerah wisata. Satu, daerah wisata. Dua, musim desa. Kenapa saya bisa ngomong musim desa? Karena setiap titik-titik yang seperti kata Mas Depis itu banyak titik, ada 500 titik lebih. Itu tiap desa ada. Misalkan di satu desa ada museum desa, saya yakin baik itu peneliti, baik itu wisatawan, pasti penasaran. Itu satu. Eh, berapa tadi? Dua. Gitu. Jadi kendala dengan solusi tadi kalau saya itu, paling enggak ada itu museum tadi dan museum desa. Itu tadi.
1: Okay.
0: Cuman kendalanya itu tadi yang susah. Kalau dua otoritas ketemu otoritas, pusing, puyeng.
1: Muter di situ.
0: Muter di situ sudah.
1: Kan pusing.
0: Pusing sudah. Aduh, ya apa ini?
1: Baik, menarik sekali. Tapi kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa dalam Indonesia Cerdas RRI Jember.
2: Indonesia dikenal sebagai negara yang berada di jalur cincin api Pasifik. Kawasan ini merupakan pertemuan beberapa lempeng tektonik besar dunia. Akibat pergerakan lempeng tersebut, Indonesia memiliki banyak gunung api aktif dan sering mengalami gempa bumi. Meski terdengar mengkhawatirkan, kondisi ini juga membawa manfaat. Abu vulkanik menjadikan tanah subur, mendukung pertanian, serta menyediakan potensi energi panas bumi. Letak geografis ini menjadikan Indonesia unik, rawan bencana, namun juga kaya sumber daya alam. Karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran mitigasi bencana sekaligus menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam secara bijak demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
4: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Iya, pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan bergizi sore hari ini tentang kepurbakalaan, nilai dan pelestariannya. Kita bersama tim dari Forkom Batara Sabta Prabu. Saya ke Mas Joni kembali. Ternyata memang persoalan mindset ini jadi PR besar sekali yang belum belum tersentuh mungkin sampai hari ini ya, Mas. Monggo boleh dikomentari.
1: Iya, mindset ini saya harus kutipkan kata-kata proverbnya Mahatma Gandhi sekali lagi. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Pikiran itulah yang harus kita rubah dulu tentang kesejarahan dan kepurbekalaan. Hati-hati dengan pikiranmu. Pikiranmu menentukan ucapanmu. Gak ada itu di semua pidato-pidato tentang sejarah Jember yang dinaikkan boro-boro ke tingkat nasional, ke tingkat lokal aja enggak. Okay. Jadi hati-hati dengan ucapanmu, ucapanmu menentukan tindakanmu. Jadi tindakannya enggak ada, apalagi kan ucapannya enggak ada, itu gambaran dari mindset. Dan hati-hati dengan kebiasaanmu. Menjadi kebiasaan, menjadi hidup dan menjadi takdir. Saya tidak percaya takdir Jember itu hanya dibuat oleh seorang bupati. Jadi saya ingin mengajak kepada Gus Fawaid, saya alumni Universitas Jember, oldies, tapi saya ingin mengajak kembali, saya S2 di Manila, Filipina, S3 di Brawijaya, beberapa negara, 25 negara itu hanya untuk mengkomparasikan betapa hebat Jember. Tapi sayangnya kembali ke Jember itu dengan segala luka di dalam dada, gitu kasarnya begitu. Karena kenapa hanya quote and quote sekedar museum, galeri yang menampung seluruh peruntukan Jember kepada masa depan itu belum. Gus Fawaid, monggo. Kalau Gus Fawaid nanti hadir di kami di acara KUJ 45 itu, monggo barangkali ada semacam gaung kejemberan lah, untuk bukan untuk mewadirkan di Jember. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat Banyuwangi lah. Banyuwangi, kalau dalam sejarah kan ada Lamajang, Tigang Juru dan Blambangan gitu ya. Blambangan itu kita tahu dulu gak punya potensi apapun. Saya tahu banyak, mohon maaf, tentang Banyuwangi. Tapi hari ini barangkali destinasi wisata tidak terkalahkan di seluruh Jawa Timur.
0: Iya.
1: Jadi ada film-film baru yang Ariel dan sebagainya itu. Jadi betapa kita tertinggal beberapa step. Dan Osing, iya kan? Osing itu bukan majority, tetapi menjadi sebuah identity baru. Okay. Jadi dignity-nya Banyuwangi itu di sana. Yang ingin saya gali, saya trigger, saya sentuh hati nurani Gus Fawaid sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk membuat government ini punya policy maker. Jadi saya ingin bergerak yang kedua. Jadi dari awal itu remembrance. Mari kita ingat. Remembrance itu ingat bahwa kita punya sesuatu yang selama ini sudah ada tapi gak pernah digali. Setelah itu menjadi dignity. Bukan mau membangkitkan Jember masa lalu, enggak. Tetapi barangkali Jember itu menjadi kontributor untuk sebuah values. Jadi adab itu mendahului ilmu. Tidak, kamu dikatakan tidak berilmu kalau tidak punya adab. Adab itu bangunannya dari nilai, norma, dan moral. Dan yang setelah dari dignity, mari bergerak ke education. Menjadi, ini kedewa guruan gitu. Coba, gak usah berpikir panjang. Kenapa UNED didirikan di sini? Bukan di seluruh wilayah timur, iya kan?
0: Harusnya ada tanda tanya.
1: Iya, kenapa? Iya. Karena purba itu, sejarah itu, tanah itu, situs itu adalah energi.
0: Iya.
1: Dan energi itu punya vibrasi. Vibrasi itu punya frekuensi. Frekuensi itu memancarkan sebuah unity. Tidak ada dualitas sebetulnya. Jadi kita gak bicara tentang Banyuwangi, Jember, tapi tadi paling tidak Jember itu basis budayanya dong gitu. Kalau nggak bisa membangun secara langsung, pakai ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi modifikasi, karena kalau mau unggul itu kan syaratnya yaitu tadi, be first, jadilah yang pertama. Kalau nggak bisa, be best. Kita terbaik di wilayah timur ini, kita terbaik di Bakorwil Jember itu sebetulnya. Dan yang terakhir, kalau nggak bisa, tetap be different. Ada diferensiasi, sehingga menjadi remembrance, dignity, education, dan action. Sehingga hanya keyword penutupnya begini kalau saya.
0: Okay.
1: Jagalah semua situs purbakala itu. Mereka berbicara karena mereka adalah energi. Mereka punya vibrasi dan punya mereka frekuensi. Kita akan nyambung kepada kebaikan. Situs itu bicara. Yang kedua, hidupkan. Hidupkan dia. Jadi jangan melihat hanya physically doang. Jadi ada see what unseeing, hear what unhearing, and feel what I'm feeling, itu merasa, itu tersakiti sebetulnya semua situs itu, apalagi dijual belikan. Dan yang terakhir, wariskan. Kita itu mau mati semua, mau bupati, mau siapa, mau DPRD, mau presiden, mati semua. Tapi sebelum mati itu harus punya legacy. Jadi keep it, live it, and legacy. Itu aja sebenarnya caranya. Ya bikinlah, peraturannya sudah ada. Okay. Mbak Eti, yeah. Teman-teman. Tapi yang tinggal belum eksekusinya.
0: Iya.
1: Baik. Dan menyedihkan, matur nuwun.
0: Iya. Karena waktu kita tinggal beberapa menit, enggak terasa ini. Terima kasih Pak Mas Dr. Joni Haryanto, MDM dari tim Litbang ya. Batara Sabta Prabu. Ada kesempatan terakhir closing statement dari mungkin Mas Depik terlebih dahulu atau Mas Wildan, boleh?
2: Oh, saya dulu.
0: Iya, gimana?
2: Kalau closing statement saya itu simple aja. You can be something with nothing. Apa? Kamu nggak bisa menciptakan sesuatu seperti kata Pak Joni Legacy. Tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa kamu berbuat. Gitu. You can be something with nothing. Gitu loh. Ya, pertama-tama yang simple saja dulu. Gak usah sampai wisata yang aneh-aneh. Simple aja dulu. Bikin TACB dulu. Itu satu. Bikin TACB dulu. Setelah bikin TACB, kita reinterpretasi Dirgahayu Jember. Karena kita masih menggunakan Stadler 322.
0: Yeah.
2: Ya. Oke. Okay. Masa kita kalah dengan, ya sorry, bukan iri dengan daerah, tapi memang jujur saya iri dengan Lumajang. Lumajang sudah menggunakan Pasuru Jambe.
0: Yeah.
2: Kita masih stagnan di Stadler 322. Terus kapan kita mau lepas daripada kungkungan itu? Paling enggak kita bikin TACB dulu, lalu kita reinterpretasi kembali. Karena apa? Heritage-heritage itu, seperti kata Pak Joni, itu mereka nggak bisa ngomong sendiri. Itu. Selain itu, mereka itu terkungkung dalam ruang dan waktu. Otomatis, kalau misalkan mereka teriak atau kita telepon, mungkin bisa. Kalau bisa nyaut. Masalahnya mereka itu diem, benda mati.
0: Iya.
2: Jadi kita yang harus aktif. Itu sih closing statement saya.
0: Baik.
2: You can be something with nothing.
0: Asik. Ya, terima kasih Mas Adi Wildan Alamsyah, SPDMA. Penutupnya Mas Depi.
3: Oke, terima kasih. Ini penutup dari saya. Terus sebelum menutup, saya akan menyampaikan juga mungkin kegelisahan teman-teman itu bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Dalam hal ini, dalam disertasi saya itu mengembangkan living laboratories, di mana potensi wilayah digunakan sebagai sumber belajar. Dan potensi wilayah itu sebelum diambil oleh pembuat kebijakan, saya sudah melakukan MOU dengan beberapa desa yang di situ digunakan sebagai sumber belajar. Sehingga kalau belajar, saya sendiri kan juga mengajar, Bu, di UIN Kiai Haji Hamam Sidik Jember. Kalau benda-benda itu tidak bisa dibawa ke kampus, ya udah mahasiswanya saya bawa ke lapangan. Nah, jadi belajar itu harus di ruangan, belajar itu di luar ruang, sehingga benda-benda itu vibrasinya dapatnya di lapangan. Sehingga anak-anak kita ajak untuk ke lapangan, anak-anak kita ajarkan ternyata masyarakat kita seperti ini. Sehingga disitulah bagaimana mengedukasikan benda-benda itu kepada anak muda hari ini. Jadi bagaimana cara mendidik anak-anak, yaitu mengajak keluar. Dan kemarin saya sampaikan juga ketika bertemu dengan Gus Bupati, kalau anak-anak mau belajar tentang sejarah, tidak perlu keluar dari Jember dulu. Di Jember aja dulu, tahu dulu bagaimana yang disampaikan tadi, identitas kita seperti apa dan bagaimana kita bisa berkembang. Sehingga kita memiliki ciri khas tertentu. Ternyata orang-orang Jember ini memiliki banyak budaya, banyak peninggalan-peninggalan masa lalu yang hari ini terlupakan. Sehingga teknologi-teknologi hari ini itu tidak lepas dari teknologi masa lalu. Vibrasi hari ini digunakan oleh telepon ya.
0: Yeah.
3: Nah, dulu ada nih telepati. Nah, jadi saya closing ini adalah belajar itu baik dilakukan dimanapun. belajar apapun itu, sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, bahkan budaya, itu tidak hanya dalam ruang, tapi di luar ruang. Dan masyarakat umum, masyarakat luas, itu adalah sumber belajar yang paling utama dalam pendidikan.
0: Baik. Oke, terima kasih banyak Mas, Pak Mas ya, Dr. Depik Pristine Adi MPD. Luar biasa tim dari Forkom Batara Sabta Prabu mencerdaskan kita sore ini. Semoga segera ditangkap ya inspirasi dan apa tadi, banyak formula sudah disampaikan. Luar biasa, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kami agendakan nanti, mungkin satu bulan sekali atau bagaimana gitu ya.
3: Iya, bisa-bisa.
0: Baik, matur nuwun, semoga selalu sehat, tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.

0: RRI se-Jawa Timur.
1: Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. HUT Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Laporan Imam Malik.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemkab Ngawi berencana melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan poros desa di wilayahnya. Langkah ini diambil dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan dari total Silpa APBD 2025 sekitar 150 miliar rupiah, kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah akan dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas jalan desa pada perubahan APBD PAPBD 2026 mendatang. Dana ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT serta dana bagi hasil lain.
3: Jadi kita fokus prioritas ya setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Nah, di poros desa itu anggaran yang kemarin Silpa kurang lebih 50 miliar dari DBHJHT, dana bagi hasil yang lainnya, tidak hanya cukai dan bagi hasil yang lainnya itu di sekitar 50 miliar kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
2: Bupati Oni menambahkan saat ini kondisi jalan mantap yang menjadi wewenang kabupaten sudah mencapai progres yang sangat baik, yakni di atas 97%. Sebaliknya, akses jalan poros desa saat ini kondisinya baru mencapai sekitar 80-83%. Oleh karena itu, fokus pembangunan kini mulai dialihkan untuk menyokong jalan-jalan desa, terutama yang menjadi jalur krusial bagi program ketahanan pangan. Salah satu contoh di antaranya, jalur desa jalan penghubung antara desa Serigan di Kecamatan Paron dengan desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, yang selama ini menjadi sarana utama akses ketahanan pangan warga setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Selengkapnya informasinya disampaikan Sabrina.
4: Nuansa adiluhung menyelimuti penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk uluk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
5: Semuanya istimewa, Pak. Iya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu. Karena kita punya harapan besar. Jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
4: pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
6: Terima kasih, Mada. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS dan Universitas Gajah Mada telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Laporan Hanum Oktavia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Penyaluran Bantuan Sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifacius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial.
8: Ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Universitas Brawijaya berfokus kepada sekolah rakyat, kemudian juga terkait bantuan sosial.
7: Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
9: Baik, Diana, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Hari Ulang Tahun Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Gea Debora.
10: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di Alun-Alun Jember Nusantara Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres Jember AKBP Alaidin SHSIK MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
11: Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan kerja keras dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur. Apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan satu tahun kebelakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat dari kerja keras dalam penanganan, evakuasi, tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personel Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah. Oleh karena itu, di hari yang bersejarah ini, saya juga menghaturkan apresiasi mendalam kepada seluruh kasatgab dan kasatwil atas dedikasi tanpa batas dalam mensukseskan Semarang Hari Bayangkara ke-80.
10: Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang terus bersinergi dalam menjalankan tugas. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
12: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel di Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan humanis. Ya. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
13: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personil Polri untuk terus menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
14: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim beserta jajaran untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita. Teruslah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi.
13: Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Melalui kolaborasi yang semakin erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Mohlis melaporkan.
12: Puluhan tim voli se-Jawa Timur mengikuti Kejurprov Voli Pantai U17 2026 di Sumenep. Turnamen ini menjadi ajang seleksi untuk mengikuti Kejurnas pada Agustus mendatang. Berikut laporan Taguan Novandrian.
15: Kejurprov Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergengsi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suwarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
16: Akhirnya Pengprov Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengkap PBVSI Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan yang juara 1 dan juara 2 masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pengprov DKI Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
15: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus Provinsi Pengprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaran kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurpro Voli Pantai U17.
17: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi tamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
15: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pengprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Presti Aktora. Presti, silahkan.
18: Terima kasih Nur Khalili. Pendengar, Hari Bayangkara ke-80 Polda Jawa Timur tegaskan komitmen beri layanan terbaik. Laporannya dihadirkan Faris Yarbu.
19: Polda Jawa Timur melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Jatim hari ini. Melalui peringatan ini, Polda Jatim menegaskan komitmen selalu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasmaroise menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota untuk menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur, termasuk Polres Jajaran yang turut menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara tahun ini dengan aksi-aksi sosial. Melalui upaya-upaya tersebut, Pasma mengatakan ini adalah bukti nyata kepolisian hadir untuk memberi layanan terbaik dan berharap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
20: Seluruhnya membuktikan bahwa personil Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
19: Selain itu, Pasma juga menyampaikan dari hasil survei yang dilakukan lembaga independen telah memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar 86,6%. Berdasarkan itu, ia berpesan kepada seluruh anggota agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
18: Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
21: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jaringan.
22: Hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Kowimudin Toha, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
23: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama-sama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah tetapi dengan kepolisian.
22: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber, seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
24: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Hakim Lantas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget, bisa menggunakan internet, dan bisa menggunakan kejahatan, problem yang dimiliki untuk kejahatan.
22: Di momen HUT Bayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Arya Kusuma melaporkan.
18: Perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witra Adila melaporkan.
21: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
2: Alhamdulillah hari ini kami dengan Mas Bupati, jajaran Prokopimda hadir dalam melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun Polri yang ke-80, Polri presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini, polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
21: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dengan kepolisian.
3: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal penting yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar sehingga membuat Kabupaten Tuban semakin aman dan kondusif.
21: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
18: Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Januar Fahmi selengkapnya melaporkan.
4: Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Sidoarjo sekaligus Ketua Forum Pengusaha SPPG Ubaidillah Nurdin menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran program ini dinilai mampu menggerakkan sektor usaha, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
5: Ada pihak-pihak yang ingin mengganggu MBG. MBG harus dilanjutkan.
25: Terkait beberapa kendala yang terjadi di pelayanan MBG, gimana, Mas?
5: Untuk pelayanan akan diperbaiki. Jadi kalau memang ada yang kurang, harus diperbaiki. Bukan program yang ditutup, ya, tapi perbaikan.
25: Betul.
5: Perbaikan.
25: Pihak-pihak yang mengganggu MBG siapa sih, Pak?
5: Ya ada pihak-pihak, kita kan nggak tahu juga itu, kenapa mereka. Kita ini juga rakyat Indonesia gitu. Jadi mereka mengatasnamakan rakyat, kita juga rakyat.
25: Kita berhak.
5: Jadi rakyat Indonesia juga lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung.
25: Ada berapa yang turun aksi saat ini?
5: Insya Allah ini kemarin...
4: Forum Pengusaha SPPG juga menilai berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan menghentikan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Forum Pengusaha SPPG berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan penyempurnaan dalam aspek tata kelola, pengawasan, dan pelaksanaan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
18: Pendengar, kita beralih ke info haji. Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
1: Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ratusan jemaah haji ini tiba sekitar pukul 2:30 sore tadi. Kepulangan jemaah haji kloter Pamungkas ini serasa lebih istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Para jemaah haji tampak sumringah sesaat mereka turun dari bus menuju ke gedung Muzdalifah. Salah satunya adalah Muhammad Ghofirin. Jemaah haji asal Surabaya ini menyampaikan terima kasih atas segala layanan yang diberikan petugas.
6: Yang sangat memberikan layanan terbaiknya untuk kami para jemaah haji Republik Indonesia khususnya kloter 116 SUB. Insya Allah dari ya Pak Menteri, Gubernur dan seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan hingga kepulangan kami dari tanah air, tanah suci, kembali dari tanah suci ke tanah air dibalas oleh Allah dengan pahala yang melipat ganda.
1: Meski penyelenggaraan haji telah usai, masih ada sejumlah jemaah yang belum kembali ke tanah air karena dalam masa perawatan di tanah suci. Ani Hasana melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silahkan Mada.
9: Ya, terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang setia menyimak kami di kawasan Jember dan sekitarnya melalui 95,4 FM. Apa kabar Banyuwangi, Bondowoso melalui 91,6 FM. Kemudian masyarakat di Situ Bondo 97,8 FM. Tak lupa juga untuk yang di Lumajang 95,8 FM. Dan siapapun Anda yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Pada kesempatan sore hari ini, kami punya tugas untuk temani Anda, saya Eti Darmiati bersama tim sore. Siap untuk menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Edisi Rabu, tanggalnya tanggal 1 bulan Juli 2026. Ragam lagu dan informasi kami persembahkan untuk Anda hari ini.

Selamat sore kami ucapkan untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja menapakkan kaki di kawasan Tapal Kuda. Jadi bukan hanya di Jember saja ya. Baru tiba di Situ Bondo, baru mengenal Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Lumajang juga. Menarik, hari ini tanggal 1 Juli ini bukan tanggal biasa loh. Karena menandai sesuatu yang istimewa. Tepat 1 Juli 1946, kurang lebih berapa ini, 80 tahun silam, Kepolisian Republik Indonesia resmi berdiri sebagai institusi tersendiri, terpisah dari struktur militer. Dan sejak itu pendengar, setiap 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Kata Bayangkara sendiri ini berasal dari bahasa Sanskerta, artinya pelindung atau penjaga keselamatan. 8 dekade sudah dan semangat itu tidak berubah. Mengabdi, mengayomi, dan menjaga. Untuk Anda, para sahabat terkasih yang ada di jajaran kepolisian, Polres Jember, atau jajaran Polres Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Situ Bondo, dan seluruh Indonesia yang hari ini sedang bertugas menjaga ketertiban, selamat merayakan Hari Bayangkara. Terima kasih atas pengabdian yang sering tidak terlihat, tapi selalu dirasakan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa pemain sepak bola memakai nomor di punggung jersey mereka? Awalnya, nomor punggung muncul di awal abad ke-20 saat pertandingan mulai banyak ditonton. Penonton dan komentator kesulitan mengenali pemain, apalagi dari jarak jauh. Akhirnya, nomor digunakan untuk membedakan pemain, bahkan sempat berdasarkan posisi. Misalnya, nomor 1 untuk kiper, 9 untuk striker, dan 10 untuk playmaker. Seiring berjalannya waktu, beberapa nomor jadi ikonik karena dipakai pemain hebat. Dari sekedar penanda, nomor punggung kini jadi simbol identitas dan kebanggaan di dunia sepak bola.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makanan bergizi gratis, MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Saat ini, MK atau Mahkamah Konstitusi tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Sudarti Dayang, menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firdaus, sebuah tausiah yang berjudul Mengikhlaskan Niat dalam Menuntut Ilmu. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan berbagai macam kenikmatan. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah Ta'ala, tentu kita tidak akan pernah berdiri di atas keislaman dan keimanan. Begitu pula tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya kita akan selalu tersibukkan dengan dunia dan kita tak akan pernah memikirkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita. Begitu pula, berkat rahmat Allah lah, kita masih bisa sehat sampai sekarang. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mudah dan kuat. Salawat beriringkan salam, kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam. Faya ma'asyiral mu'minin, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan Mengikhlaskan Niat kepada Allah dalam Menuntut Ilmu. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam menuntut ilmu agama, kita harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah. Karena itu, wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dengan memurnikan ketaatan-ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat hijrahnya itu. Para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menuntut ilmu bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala termasuk dosa besar penyebab tercegahnya seseorang dari aroma surga, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan azab yang pedih bagi orang yang meniatkannya bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamati." Yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan pernah mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat kelak. Bahkan orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah ancam ia sebagai orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat. Di antaranya beliau bersabda, "Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana qala kadhabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari." Yang artinya, dan seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, ia dihadapkan dan diberitahukan ni'mat-ni'mat Allah kepadanya dan ia mengakuinya, lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang kau lakukan padanya?" Ia menjawab, "Aku menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran karena engkau ya Allah." Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Engkau telah dusta. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar disebut engkau sebagai orang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan engkau sebagai seorang qari, dan hal itu sudah kau dapatkan." Kemudian wajahnya diseret hingga dimasukkan ke dalam neraka. Wal'ayadzu billah. Ikhwani rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, bagaimana seseorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i? Maka Imam Badruddin bin Abi Ishaq Ibrahim bin Abi Fadl Sa'adullah Ibnul Jama'ah Al-Kinani, yang terkenal dengan nama Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, menjawab, "Niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaklah ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala, beramal dengannya, menghidupkan syariat, menerangi hatinya, menghiasi batinnya, dan mengharap kedekatan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, serta mencari segala apa saja yang Allah sediakan untuk ahlinya berupa keridhaan dan karunia-Nya yang besar. Dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu untuk memperoleh keuntungan duniawi seperti kepemimpinan, jabatan, kehormatan, dan harta, berbangga di hadapan teman-temannya, diagungkan manusia, menjadi pemimpin di majelis ilmu, dan yang sepertinya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membantu kita agar kita bisa selalu mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kelebihan dan kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah Ta'ala. Dan jika dapat kekurangan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشربا درجة عالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam dari segi empat, pasmina sampai hijab instan dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita telusuri waktu bersama hari ini di sore jelang petang ya, tanggal 1 Juli 2026. Dan bicara tentang tanggal 1 Juli memang menyimpan kisah dunia yang juga tak kalah besar. Jadi selain di Indonesia kita memperingati sebagai Hari Bhayangkara, di tahun 1968 pendengar, tiga kekuatan besar dunia, Amerika, Inggris, dan Uni Soviet, duduk bersama mereka di era itu menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Ini sebuah keberanian langka. Mereka, tiga negara yang punya kekuatan paling besar masa itu, memilih untuk membatasi diri demi keselamatan dunia yang lebih luas. Satu catatan sejarah semoga menambah semangat kita untuk lebih bersyukur lagi hari ini. Dari catatan sejarah ini ada satu pelajaran yang sama. Entah itu kelahiran Kepolisian Republik Indonesia atau dari traktat dunia ini. Paling tidak kita melihat bahwa kekuatan sejati bukan soal seberapa besar kuasa yang kita miliki, tapi seberapa besar tanggung jawab yang dipilih untuk dipikul. Anda sedang melaksanakan tanggung jawab, sedang menunaikan tugas, belum kelar. Selamat bertugas untuk Anda yang masih terus beraktivitas saat ini. Kemudian untuk yang sudah dalam perjalanan, semoga jadi pengguna jalan yang baik, yang memikirkan juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Dan kiranya perjalanan Anda juga lancar sampai ke rumah. Yang sudah sampai di rumah, berkumpul bersama orang-orang terkasih, semoga bisa mensyukuri kebersamaan yang Anda jumpai petang ini.

Boleh banyak cerita, mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jangan khawatir pendengar, kami tidak pergi kemana-mana. Masih terus berusaha menjadi teman paling baik Anda. Apapun aktivitas Anda pada kesempatan petang hari ini, 1 Juli 2026, apakah ada informasi terkini? Oh ada. Terkait dengan cara registrasi SIM card baru. Jadi registrasi kartu SIM perdana baru ternyata sekarang wajib apa istilahnya, selfie gitu ya, untuk verifikasi biometrik wajah. Nah ini menarik. Jadi mulai 1 Juli 2026 pendengar, registrasi kartu SIM perdana baru di Indonesia atau SIM card baru tidak lagi hanya cukup memasukkan NIK dan KK saja. Jadi pengguna kini harus melakukan verifikasi biometrik pengenalan wajah. Ini sebagai bagian dari proses registrasi nomor seluler baru. Data biometrik pelanggan nantinya akan disesuaikan dengan data kependudukan yang terhubung di sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Aturan baru ini bukan sekedar memperbarui prosedur aktivasi kartu saja, tapi ini sebenarnya mempersempit ruang penyalahgunaan nomor telepon yang selama ini kerap sekali dipakai untuk penipuan digital. Spam call, kemudian penggunaan identitas palsu, sekarang kan lagi heboh itu. Dan informasi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Ekosistem Komdigi ya, tepatnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Bapak Edwin Hidayat Abdullah. Ini sudah disampaikan sejak akhir Mei 2026 yang lalu. Jadi proses aktivasi atau registrasi kartu baru ini yang selama ini hanya mengandalkan NIK atau nomor induk kependudukan dan nomor KK atau kartu keluarga, kini ditambah lapisan verifikasi berupa pencocokan wajah pengguna. Itu salah satu informasi yang kami punya pada kesempatan sore jelang petang ini. Sahabat-sahabat yang ingin menyapa kami juga silakan, jalur WhatsApp ini selalu kami buka. Anda bisa juga berbagi informasi, baik itu berupa foto yang harus disertai narasi, kemudian bisa juga informasi berupa video. Silakan kirim ke jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, katarik deui tah.
0: Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pendengar, lagi-lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin berbagi informasi melalui RRI Jember. Anda merasa ada sesuatu yang terjadi di sekitar Anda dan penting untuk dibagikan dengan pendengar yang lain, silakan langsung kirimkan ke jalur WA Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911. Berbagai informasi bisa Anda sampaikan di sana. Kemudian juga terkait dengan frekuensi kami yang ada di Lumajang 95,8 FM, di Situbondo 97,8 FM, kemudian Banyuwangi dan Bondowoso yang bisa simak kami di 91,6 FM. Bagaimana frekuensi kami petang hari ini? Terus yang di kawasan Jember 95,4 FM. Anda bisa sampaikan juga langsung ke jalur WA kami 0811 3040 911. Pak Edi dan teman-teman di Situbondo, selamat petang. Informasinya bisa langsung disampaikan ke jalur WA Pro 1 RRI Jember ya Bapak. Kemudian yang di Lumajang, Mas Gandu dan teman-teman. Tentu di Banyuwangi ada Bunda Ribu dan kawan-kawan yang selalu menyimak kami. Sementara untuk Anda yang setia menyimak melalui aplikasi RRI Digital, kami juga ucap selamat petang. Salam hangat dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember. RRI
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlalu.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, Programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar senja selalu memiliki cara sendiri untuk mengajarkan kebijaksanaan, karena senja gak pernah terburu-buru meninggalkan siang, juga tidak menolak datangnya malam. Jadi semua berlangsung begitu enak gitu ya, mengalir manis, mengalir lancar pada waktunya. Dan sebenarnya begitulah hidup. Jadi ada masa untuk berlari mengejar impian, ada pula saatnya berhenti sejenak untuk mensyukuri perjalanan. Seringkali loh kita ini terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai lupa menikmati apa yang sudah ada di dalam genggaman. Padahal rasa syukur ini bukan berarti kita berhenti bermimpi, tapi syukur berarti kita menikmati proses sambil terus melangkah. Nah, orang yang mau dan bisa bersyukur ini biasanya akan menemukan ketenangan, dan dari ketenangan itu nanti akan lahir banyak keputusan-keputusan bijak, keputusan terbaik. Kalau tidak percaya bisa Anda coba dulu. Okay. Sore ini jika perjalanan pulang Anda masih panjang atau pekerjaan Anda belum sepenuhnya usai, semoga Anda bisa menikmati waktu dengan baik ya, menikmati setiap langkah, dan apa yang belum usai Anda kerjakan bisa terselesaikan malam nanti. Okay. Saya punya beberapa catatan menarik kaitannya dengan tanggal 1 Juli. Jadi ada beberapa peringatan sih. Dari sekian banyak peringatan yang menarik ini, ada hari lelucon internasional. Wah, baru nemu nih saya ini. Terus apa lagi? Oh, kalau ini sudah sering kita dengar, hari kemerdekaan Kanada itu 1 Juli. Satu lagi yang menarik, hari buah sedunia. Kita akan bahas setelah beberapa komposisi berikut ini. Tetap bersama kami.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

Pendengar, tahukah Anda bahwa sejak tahun 2007 pertama kali ada sebuah gerakan secara global, jadi ada kampanye global begitu untuk mempromosikan konsumsi buah-buahan demi kesehatan dan kelestarian lingkungan. Jadi pertama kali digelar ini di tahun 2007 di Berlin. Dan ini menjadi awal akhirnya ada peringatan Hari Buah Sedunia. Jatuh pada tanggal 1 Juli, setiap 1 Juli. Kemudian bicara tentang buah, saya jadi penasaran juga. Di abad 21 ini buah-buahan apa ya yang paling populer? Secara global, ternyata begitu kita googling gitu ya, pisang ini adalah buah yang paling populer dan paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia di abad ke-21 ini, pendengar. Kemudian untuk kategori buah yang mengalami tren permintaan tertinggi dan menjadi semacam apa primadona modern, itu ternyata jatuh pada buah naga. Nah, bahkan buah naga ini sering dijuluki sebagai buah ajaib abad 21. Kabarnya karena buah naga membawa revolusi hortikultura. Sementara ada satu lagi buah-buahan yang juga ngetren di abad ini, anggur. Ini jadi tren premium yang sangat populer. Oke, jadi selain pisang jadi nomor satu nih. Buah nomor satu yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Ini karena memang kemudahan untuk mendapatkannya, harganya juga terjangkau. Jadi ketersediaannya itu sepanjang tahun kalau buah pisang. Sementara buah naga ini memang dinobatkan sebagai superfood di abad 21. Jadi buah eksotis ini melonjak gitu ya popularitasnya karena manfaat kesehatannya yang kaya antioksidan dan bentuknya yang unik. Sementara anggur ini jadi primadona untuk impor premium yang sangat dicari konsumen di Asia termasuk di Indonesia. Selain ketiga buah ini, apel dan jeruk, ini keduanya juga menduduki peringkat istilahnya lima besar lah ya dalam daftar buah paling

laris di pasaran global ataupun lokal untuk konsumsi harian. Itu satu catatan unik terkait dengan buah, karena kebetulan hari ini 1 Juli itu juga diperingati sebagai Hari Buah Sedunia.

0: Jangan lupakan dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
1: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
0: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
1: Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau? Kok ini bersih banget? Gak suka.
0: Aduh, kita reunian di mana dong?
2: Nah kan, yuk bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa menit lagi mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan sama-sama simak warta berita terkini ya. Selepas warta, saya akan balik lagi temani Anda. Tetap di RRI Jember, Programa 1.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.

0: Perkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau disampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tuh tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Lain di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sebuah yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada, Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan. Kita sudah berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
4: Kembali 391 yang satu 49 dan punya di sana dan yang satu 62 di sana.
3: Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
5: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
6: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
5: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
7: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
5: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again. Should

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think

0: Karena Suhani memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kami ucapkan khususnya untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan mimbar Hindu seperti biasa bersama Mangku Dr. Andes Ineng Asukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember, dan malam ini menghadirkan atau menyuguhkan Dharma Wacana Gajah Mada, pemimpin besar Nusantara. Selamat menyimak.

Umat Hindu Dharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada, terimalah pengenjali umat Om Swastiastu. Sore ini Parisada Hindu Dharma, Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember, menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Gajah Mada salah satu putra utama sebagai pemimpin besar di Nusantara. Sebelumnya terimalah mantram

buah suah tet set set witur warinim barga dewasi adimahi diayonat praja dayat om naryana dewedam sarwam yat bustam yas cobawiyam niskalanku niranjanu nirwiyakalpu nirakyata sudadewo eko narayanat nadwityasti kasjid yang artinya, ya Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, yang menguasai ketiga buana ini, bumi, langit, dan sorga. Lindungilah semua makhluk hidup, mulai dari Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tri Pramana. Serta jadikanlah kehidupan itu selalu harmonis, sesuai dengan hukummu, yaitu hukum terta. Serta ampunilah semua makhluk hidup, sehingga terjadi keharmonisan di alam dan jagat raya ini. Serta ampunilah segala dosa-dosanya, serta jauhkan dari segala mara bahaya. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, rahayu, rahayu, rahayu, sagung dumadi. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menghaturkan sujud bakti kehadapan Hyang Widiwasa, ingkang maha welas asih. Mugi-mugi tansah kersa diparengi rasa seger, waras, rahayu, sehat walafiat, kalis ing sambikala, lan boten wonten rubeda utawi bencana kagem ike kita sedaya saklamanipun. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, yang sangat berbahagia, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dharma wacana dengan menggunakan beberapa bahasa, terutama bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan ada sedikit bahasa Bali. Semoga Bapak Umat Sedharma dengan mudah dapat memahami. Pada kesempatan ini saya menyampaikan judul atau materi dharma wacana. Gajah Mada salah satu putra utama sebagai pemimpin besar Nusantara. Mengapa saya angkat demikian, Sedharma? Ada suatu kehausan, patokan atau keajegan. Nah, sebelum kebetulan di sini tempat yang sangat bersejarah di negara kita ini, yaitu Majapahit. Para hadirin yang berbahagia, barangkali kita ingat sejenak perjalanan sejarah atau dalam mata pelajaran yang diperoleh waktu di sekolah dahulu, atau barangkali cerita-cerita dari orang tua, dari para leluhur kita, dari teman-teman dan sebagainya, tentang Gajah Mada. Tentunya ini sudah tidak asing lagi, bukan? Namun mohon tidak menjadi peganjalan tentang dari mana asal beliau, siapa orang tuanya, di mana dilahirkan, di mana tempat beliau menjalani proses

kerajaan yang lainnya, di antaranya Gajayana di Malang, Kahuripan di daerah Sidoarjo, Panjalu, Daha, Kediri di Kediri. Kerajaan Singosari dahulu namanya Tumapel. Pendirinya adalah Ken Arok. Sebagai raja dengan gelar Rajasa Sang Amurwabumi, dengan seorang istri sebagai permaisurinya, yaitu Ken Dedes. Dan ada juga istri yang lain bernama Ken Umang. Dari pernikahan tersebut masing-masing mempunyai 3 orang putra dan 1 orang putri. Salah satu dari putranya adalah Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka punya putri bernama Dewi Naramurti atau sering disebut Diah Lembutal. Diah Lembutaal. Nah, umat sedharma yang saya muliakan, Diah Lembutaal ini menikah dengan salah satu raja dari tanah Sunda, yaitu daerah Pajajaran, yang bernama Rahyang Jayagiri atau disebut dengan Rahyang Jaya Dharma, sehingga lahirlah Raden Wijaya atau dengan sebutan Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Setelah Abhisheka menjadi raja pertama Majapahit dengan ibu kota Wilwatikta, beliau bergelar Kertarajasa Jayawardhana atau sering disebut dengan Brawijaya pertama. Umat itu sedarnya saya muliakan. Menurut prasasti Padang Arca tahun 1286 Masehi yang ditemukan di dekat Sungai Lingkat, daerah Siguntur, Sumatera Tengah, juga prasasti Joko Dolok Simpang Surabaya tahun 1289 Masehi, prasasti Kertanegara tahun 1289 Masehi, dan prasasti Gunung Butak pada dinding kawah Gunung Wulirang sebelah selatan Mojokerto tahun 1294 Masehi yang merupakan prasasti tertua pada zaman Majapahit. Raja Singosari terakhir adalah Kertanegara antara tahun 1268 sampai tahun 1292 Masehi. Pada saat pemerintahannya, beliau mencanangkan perluasan wilayah kerajaan melalui politik diplomasi ke Melayu yang sering disebut dengan ekspedisi Pamelayu, yaitu sekitar tahun 1275 Masehi. Ini semua itu, Mas Dharma, dilakukan semata-mata untuk membatasi pengaruh kerajaan Cina Kublai Khan dari dinasti Yuan. Nah, beberapa pembesar kerajaan yang agak sudah tua, yaitu tua usia, kurang sependapat dengan gagasan beliau, antara lain Raden Arya Wiraraja, Ki Pawakal, dan Ki Wirota Wirogati. Mengingat Raja Kertanegara masih muda, memiliki jiwa dan semangat muda, idealisme juga menggebu-gebu, sehingga keinginan cita-cita tidak dapat dibendung. Maka agar hal ini dapat terwujud dengan baik dan lancar, maka untuk sementara para pembesar kerajaan tersebut dinonaktifkan dari urusan pemerintahan. Khususnya Raden Arya Wiraraja dijadikan adipati di Sumenep di Pulau Madura. Umat itu sedharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada. Pada tahun 1295 Masehi, Kerajaan Singosari dan Kertanegara dapat ditundukkan oleh Kerajaan Gelang-Gelang dari Kediri di bawah pengaruh kepemimpinan Jaya Katuang. Hal ini dapat terjadi karena Jaya Katuang mendapat informasi dari Raden Arya Wiraraja bahwa kota Raja Singosari sedang kosong karena ada ekspedisi Pamelayu. Dan pada saat itu, Mas Dharma,
Raden Wijaya sudah menjadi senopati di kerajaan.

Singosari, sehingga Raja Kertanegara gugur dan selanjutnya dicandikan di Candi Jawi, daerah Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, sebagai lambang Siwa Buddha. Selanjutnya Mas Dharma, Raden Wijaya mengungsi ke Sumenep, Pulau Madura, dengan minta perlindungan pada Raden Arya Wiraraja. Maka pada saat Raja Kertanegara mempunyai 5 orang putri dari Permaisuri dan 2 orang putri dari Dara Kencana, masing-masing Tribuana Iswari menjadi istri Raden Wijaya. Nah, Mahendra Duhita menjadi istri Raden Wijaya. Pratnyana Paramita juga menjadi istri Raden Wijaya. Diah Gayatri menjadi istri Raden Wijaya. Sedangkan Diah yang lain menjadi istri Arda Raja, anak Jaya Katuang, mantu dari Raja Kertanegara. Nah, pada waktu itu kondisinya bingung karena Kertanegara adalah mertua sementara, sementara Jaya Katuang adalah bapak kandungnya sendiri. Dengan Dara Kencana mempunyai 2 orang putri. Kedua putri ini diantar oleh Kebu Anabrang dari Sumenep, dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Tuban pada tahun 1293 Masehi. Sedangkan Dara Petap menjadi istri Raden Jaya, dan Dara Jingga menjadi istri seorang Empu Singosari yang kemudian melahirkan Aditya Warman, selanjutnya menjadi Raja Suwarna Dwipa. Dengan istri Dara Peta berputra Jaya Negara yaitu Kalegemet. Dengan istri Diah Gayatri, dia melahirkan 2 orang putra yaitu Tribuana Tungkadewi dan Diah Wiyat Raja Dewi. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, menurut beberapa pendapat bahwa beberapa prasasti tentang berdirinya Majapahit, khususnya yang menunjukkan istri-istri Raden Wijaya, mengatakan sebagai berikut. Tribuana Neswari adalah Dara Petak yang melahirkan Jaya Negara. Menurut Muhammad Yamin, memang Yuganing Raja Sakarwasa, sejarah Jawa Barat. Kemudian Umat Sedharma, setelah mendapat petunjuk bantuan dari serta dukungan Raden Arya Wiraraja, maka Raden Wijaya berangkat menuju Kediri yang diiringi beberapa orang pilihan dari Madura untuk menghadap Jaya Katuang, sehingga Raden Wijaya diberikan tanah perdikan di daerah Tarik, hulu delta Sungai Berantas, di wilayah Sidoarjo. Dengan melalui proses demikian rupa, pasukan Cina Tartar yang semula datang untuk menaklukkan Singosari dapat dibelokkan ke arah ke Kediri oleh Raden Wijaya, sehingga Jaya Katuang dapat dikuasai dan gugur dalam pertempuran. Selanjutnya pasukan Cina pun dapat dikuasai oleh Raden Wijaya. Oleh karenanya tepat pada tanggal 21 November 1293, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja pertama Majapahit dengan ibu kota Wilwatikta, dengan gelar Abiseka Kertarajasa Jayawardhana atau Brawijaya pertama. Hal ini sesuai dengan isi Kidung Arsya Wijaya, total waktu berdirinya zaman keemasan sampai surutnya Majapahit tahun 1293 Masehi. Terus bagaimanakah tampilnya Gajah Mada, Mas Dharma? Pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai tahun 1328, nama Gajah Mada pada saat Raja Jayanegara masih biasa-biasa saja. Tidak ada potensi atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Karena pada saat itu Gajah Mada masih sebagai bekel atau aparat yang paling rendah di tanah pemerintahan Majapahit tahun 1319.
Namun pada saat kondisi yang dengan situasi mendesak untuk kepentingan raja, negara dan pemerintahan, Gajah Mada bisa tampil cukup cemerlang sehingga Gajah Mada diangkat menjadi prajurit lurah. Selanjutnya ada pemberontakan Rakuti dan kawan-kawan dari Tuban yang diangkat menjadi Dharma Putra Winasuka oleh Raja Jayanegara. Pemberontakan ini banyak membawa korban sehingga Raja Jayanegara dapat diamankan dan diselamatkan oleh Gajah Mada melalui perjalanan yang sangat panjang, sulit dan penuh dengan tantangan, gangguan dan rintangan. Namun oleh karena kecekatan, ketelitian dan kecermatan dan penuh perhitungan, Jayanegara diungsikan di daerah Bedander, yaitu di daerah Bojonegoro. Selanjutnya umat Dharma Gajah Mada diangkat menjadi pasukan Bayangkara, kemudian Bayangkara khusus, selanjutnya menjadi Senopati, dan pada saat itu Jayanegara gugur di tangan Ratanca. Pada masa pemerintahan Prabu Putri Tribuana Tukadewi dan Prabu Putri Diah Wiyat Raja Dewi, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kerajaan Daha, selanjutnya di Kerajaan Kahuripan. Pada masa itu Mas Dharma yang menjadi Mahapatih adalah Arya Tadah. Bersamaan dengan masa itu, wilayah Keta, Probolinggo, Besuki dan daerah Sadeng, Lumajang dan Jember ingin melepaskan diri dari ikatan negara Majapahit. Di dalam kitab Desa Warnana, perjalanan Prabu Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke daerah-daerah Lumajang, Keta dan Sadeng, sehingga diutuslah Patih Gajah Mada untuk menyelesaikan atau mengatasi keadaan tersebut. Sekali lagi Mas Dharma, dengan kerja keras, dengan kecekatan, dengan ketelitian, cermat dan penuh dengan dedikasi, serta didukung oleh sahabatnya dari Swarna Dwipa, yaitu Aditya Warman, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dapat tahun 1331, 3 tahun setelah itu meletuslah Gunung Kambut, yaitu Gunung Kulut, dan kebetulan Hayam Wuruk terlahir dari seorang ibu, Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Ayahanda adalah Raden Kertawardana atau sering disebut Cakradara. Yang paling menarik Umat Dharma, pada saat Hayam Wuruk masih kecil, di mana Prabu Kertawardana pernah memanggil Gajah Mada pada saat itu. Apa yang dikatakan Gajah Mada? Di dalam Paseban Agung beliau berkata dengan bahasa-bahasa yang lambang, ketika akar mulai rapuh, batang dan pohon rakat kering, dan daun-daun gugur sebagai gugur, dan begitu juga menjadi rapuh. Apa katanya Kertawardana? Gajah Mada pada saat itu dia melamun. Hai Gajah Mada, apa yang aku maksud tadi? Dijawab oleh Gajah Mada, ampun Paduka, ampun tidak mengerti maksud Paduka. Dijawab oleh Kertawardana, alam mengajar kita untuk silih berganti. Tidak ada abadi keabadian di dunia ini, kecuali keabadian itu sendiri. Sudah terlalu lama aku memerintah Majapahit. Para Narpati, para Senopati dan para Mahapati kini sudah tua renta. Empu Tadah sudah tua. Dijawab oleh Gajah Mada, ampun Paduka Kertawardana, apakah Paduka tega meninggalkan Prabu seorang raja yang namanya Hayam Wuruk yang sedang masih kecil? Dijawab oleh Wardana, kini sudah waktunya aku meninggalkan dunia panah ini.
akan menyusul ayahanda Prabu Raden Wijaya untuk melaksanakan tapa berata, melaksanakan yoga samadhi, melakukan penyuci batin untuk menuju nirwana. Pada saat itulah Umar Sedharma Gajah Mada bingung langkah apa yang harus dilakukan, sehingga Kertawardhana akhirnya memberi petunjuk. Alam akan mengajar kita untuk silih berganti. Alam akan mengajar untuk selalu berganti. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali ketidakabadian itu. Dengan demikian Umar Sedharma, maka Gajah Mada merupakan tugas berat untuk membimbing Prabu Hayam Wuruk yang sedang masih kecil. Namun demikian, sekembalinya dari Kerta dan Sadeng, diadakanlah pasewakan agung di istana Majapahit yang kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan Mahapatih Arya Tadah ingin meletakkan jabatan lengser dari Keprabon. Karena sudah lanjut usia sekaligus mendengarkan laporan Patih Gajah Mada. Nah, pada saat itu juga terjadi sedikit kebuntuan, terutama mencari pengganti untuk jabatan Mahapatih. Padahal Umar Sedharma, Mahapatih Arya Tadah sudah mempunyai pandangan serta kader yang sudah dipersiapkan sejak awal. Namun karena di situasi dan kondisi belum memungkinkan, maka niat tersebut diurungkan serta diserahkan sepenuhnya kepada Ratu Kembar, yaitu Sri Triwana Tunggadewi dan Diah Wiyat Raja Dewi. Nah, pada saat itulah tampil Gajah Mada dan ditunjuk serta mendapat restu dari Ratu Kembar, khususnya Sri Triwana Tunggadewi dan Dewi Jaya Wisnuwardhani. Hal ini sesuai pula dengan kader yang telah disiapkan oleh Mahapatih Arya Tadah. Umat Hindu Sedharma saya muliakan, dimanapun Anda berada, pada saat bersamaan setelah Mahapatih Arya Tadah meletakkan jabatan sekaligus penunjukan dan pengangkatan Patih Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit pada tahun 1331 Masehi, sekaligus pada saat dikumandangkanlah yang disebut dengan Sumpah Amukti Palapa, jika telah berhasil menundukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang dan Dompo, Bali, Sunda, Palembang serta Tumasik telah tunduk, saya baru akan beristirahat. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, sepertiga dunia dikuasai oleh Majapahit. Adapun bahasa aslinya Sira Gajah Mada Pepatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa, Sira Gajah Mada Luwun Huus Lamun Huus Kalah Nusantara, Ingsun Amukti Palapa Lamun Kalah Ring Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali dan Ring Sunda, Palembang, Tumasik, Semana Ingsun Amukti Palapa. Jadi pada saat itu Umar Sedharma di hadapan Ratu Kembar, pembesar-pembesar kerajaan, tamu undangan dari manca negara serta masyarakat ikut hadir di pasewakan agung tersebut, maka menggema dan menggelegarlah cakrawala serta suasana di atas Majapahit. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, demikianlah Dharma Wacana pada sore hari ini. Kita akhiri dengan ucapan mantram.

Masih di Persatu Daerah Jember, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar Persatu dimanapun Anda berada, kalian bersama dengan saya, Sandy Wirang, temani Anda di perjalanan Jember malam ini, edisi di hari Rabu 1 Juli 2026, di mana kami akan hadirkan Ruang Rindu Nasional bersama dengan host Ita Purnamasari dan Andes, dan juga ada bintang tamu Domi Allen. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: FM Jakarta, Instagram RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori, lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, ya, rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan realistik?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 ya, yang di komandoinya Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap sekarang lagu
0: ya,
1: aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: akhirnya digarap.
0: Oke.
1: Okay. Minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh.
1: Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Dimang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, just buat kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Lama enggak?
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, beda dong pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single, itu album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Okay, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung.
1: Halo.
0: Beliau ingin bertanya.
1: Apa nih? Mana
2: kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawon, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
2: Gimana, gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Itu, saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai kan saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah? Atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rirepsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Tomacan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Amin.
1: Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah
0: baik-baik. Alhamdulillah. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kebincang sama Bung Ades. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, sudah dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Benny kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya?
1: Iya,
3: 80-an.
1: Iya.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh agak, saya jadi ini saya.
0: Oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Ah, gimana Bu Endang? Pertanyaan kedua
0: dulu. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Mas Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan.
3: Bung Beni. Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana? Angkel Gazi di Padang, ya. Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan
0: kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sudah dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record.
0: Oh iya.
1: Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
0: Jadi
1: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
1: lagu
0: ke
1: label, dibawa
0: dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
0: dulu. Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya, 50 ribu dulu berharga.
0: Iya, berharga, benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan. Dan itu
1: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putuhena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi enggak label.
0: Oh.
1: Yang label justru Joni Putuhena.
0: Andaikan Kau Miliki. Itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Pini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral, terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan indah pada waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN, Bang Benny,
0: IKN. Tentang IKN,
1: tentang Indonesia.
0: Banyak. Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Andes.
0: Malam, Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh.

0: izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana? Gimana diulang lagi pertanyaannya? Bunda Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa bang?
1: Yang tadi dinyanyikan. Terus ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24
1: Maret. Boleh.
0: Siap.

0: cintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bunda Luis. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa
2: tadi? Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia
1: sama Unisara.
0: Di recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
1: Motif Band. Motif Band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku jukur. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Bila
0: Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya, iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus ketiga, darah seni Bang. Katanya mungkin berasal dari mana, orang tua?
1: Keluarga saya gak ada tuh.
0: Oh iya?
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu lagi. Iya. Jadi Bang Domi lah yang pertama.
1: Iya, itu juga mama pertama. Gak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu. Hanya seniman yang bebas.
0: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Akhirnya
0: dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi, Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Salam buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila. Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nika Ardila. Nika Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nika Ardila sama Nampak Rubah. Penyanyi siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen ya, seperti Almarhum Nika Ardila sama Nampak Rubah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa, karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Sudah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: seminggu.
0: Betul.
2: Pantas aja itu ya, bukan
1: aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat Nampak Rubah diajak lagi bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul dia kesibukannya udah.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara.
1: Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses kedepannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Terima kasih Bu Rahma, sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen. Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap. Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya.
1: Iya,
0: tentunya
1: iya,
0: video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh, boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gizza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Kodak Leicester dibanderol dengan harga $30.8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu.
1: Oh ya, pasti yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Mantap. Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini. Waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng yang Son AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya benar kan? Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai
0: betul
1: mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu mas satu itu, satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu ya. Pancer termasuk kan?
1: Ya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert kan operator kan?
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar di sini. Aku pilih nih lagu orang. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh ya dulu ya.
2: Udah kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh Bang Andes.
0: Iya,
1: aku filmnya tajam banget. Betul.
2: Enggak tahu meledak itu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku.
1: Iya,
2: ya,
1: lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, itu model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Terus, musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya? Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya.
0: Baik, oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita mana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Malam enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: Bengkulu. Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi. Biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, apa kita semuanya?
0: Lagi kurang enak atau?
1: Bang Andi, halo.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, kok di aku enggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada?
1: Nah, ini baru. Apa kabar Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, iya gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang
1: ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Bagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalannya juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama celok you
1: wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap. Bang Andi.
1: Itu guys, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja
1: di. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek ke depannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya ini ya Bang Andi ya. Aduh ya,
3: itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kan? Sudah terhubung.
1: Halo.
0: Nah, nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: Ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Iya, aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ida.
0: Ada Bu Ana yang bisa dirubah. Aja
1: lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
0: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana ngapain bisa lo? Selalu ceria.
0: Iya, silakan.
1: Ke... Bu Ana, yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
4: Oh, sampaikan buat Bang Domi Ale. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Itu aja Mbak Ita.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, iya.
4: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita Kak Ale.
0: Baik, Wanda, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
1: Waduh, I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi,
0: terharu ada juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
1: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah,
5: tadi kan udah pernah nyanyi. Pak Ana nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma.
0: Iya tuh takkan berubah kata
5: cinta Oma dengan RRI.
1: Iya pastinya.
0: Iya pastinya.
5: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
0: Iya.
1: Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
1: Ngaran semen lah.
0: Silakan kita juga ada Bang Domi.
1: Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
5: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
2: Ya malam Oma.
5: Iya. Selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Makanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang. Ya. Dari mana gitu.
0: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh. Siap Oma. Ayo.
0: Boleh itu katanya.
5: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
2: Oh, banyak.
1: Gitu, boleh ya. Dong banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
5: Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Siap.
1: Boleh Oma.
5: Oke lah untuk ini aja lah ya lalu lah untuk Bumi ya.
2: Sama-sama.
5: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
5: Amin.
1: Amin Oma.
0: Amin.
5: Kirim-kirim.
1: Monggo silakan
0: Oma.
5: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada ya, apalagi yang lagi siaran datang selama tugas gitu.
0: Siap.
1: Siap Om.
5: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Okay.
0: Disampaikan.
1: Siap.
5: Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: Terima kasih Bang Andes.
0: Love you too, Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong.
1: Pertanyaannya tadi.
0: Aslinya pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
1: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya.
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, dari Rangkas Bitung.
2: Kalau Saya justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Dan saya lahir di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di suatu tahun berapa tuh?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
1: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah sama
2: ciptanya Yongki.
1: Yongki suara.
2: Mana bukan di sana.
1: Jadi tadi liriknya di rumah sama.
2: Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
2: Enggak,
0: yang sama, sama, sama ya.
1: Liriknya. Liriknya diganti.
0: Jadi itu ceritaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai.
1: Paling sukai.
2: Barat apa tuh?
0: Mungkin
2: yang apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan dari
1: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Rindu sampai mati.
0: Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancung ini.
2: Yang meledak yang bagus.
1: Iya.
0: Betul.
1: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga iya. Bayangin rindu sampai mati gitu. Loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
1: Iya loh, benar.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
1: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Ya,
2: iya.
1: Woi, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI
2: ya, Studio 5.
1: Oh iya, lu aku baru tahu. Wow.
2: Tahun 79 sama ya Berlin Panjaitan. Bang Ian.
1: Iya.
2: Ada kan Bob?
0: Iya, betul.
2: Berlin tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
1: Iya, Mas Keli tahu.
2: Itu.
1: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record Ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang Surabaya.
1: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Romi.
2: DS tuh, Dasi Supriyogi.
1: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pani Konstantia. Semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
0: tadi
2: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Antisesa itu yang pertama yang harusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya tahun 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh di dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
1: itu udah jadi.
2: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
1: langsung direkam.
2: Langsung
1: direkam, Bang. Direkam. Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
2: Iya, udah langsung aja record begitu sampai jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Udah 66 nih kan.
1: Weh, tapi gak kelihatan ya, Pak. Bang Domi awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya.
1: Ria Resti.
2: Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar.
1: Gitu aku ya, Bang ya. Oh, aku jadi terpukau.
2: Jadi sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Gitu. 25.
1: Keren sekali, Bang.
2: Mudah-mudahan bisa.
1: Boleh ya, Bang? Bisa online kita bisa, Bang.
6: Iya.
1: Jodoh bisa kolab.
0: Iya, ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
1: Betul. Sampaikan ke Mas
6: Bang.
0: Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
7: Malam, baik.
1: Akhirnya, masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
7: Satunya dari aduh benar nih dari tadi.
0: Sudah terhubung di halo, itu ada suaranya.
1: Iya, Kang.
7: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu mungkin kenapa Bang Andi.
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
7: Lambat tadi, baik saya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya tadi.
7: Tadi lambat, macet ya?
1: Oh iya macet Bang. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
7: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang, ya kita di udara. Kang Hasan monggo silakan. Mangga sama Bang Domnyalen.
7: Tadi lagunya Baita dan putar dua kali.
1: Betul
7: dong. Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, Cinta Padamu.
7: Iya. Jadi putar tadi udah.
1: Iya dong.
7: Baita masih di jalan. Nih. Lama belum Baita. Saya pengen kapan Baita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
7: Bang Domi nih.
1: Iya.
0: Silakan.
2: Dalam kenal
7: Pak. Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalia di Studio 5 lah, saya tempat di Studio 4
1: RRI?
2: Iya, Studio 5.
1: Iya, Studio 5 Pak. Oh, Bang Hasan juga
7: sempat saya
2: Studio
7: 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, baik.
7: Oke. Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: yang Berlin ya,
7: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Berlin di Studio 4 mulia ya duluan Bang Domi sih. Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
1: betul
7: dan ke musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
7: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa orang kalau ini kalau saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius kan? Weh mantap.
7: Iya.
1: Kuat. Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
7: Cari semua yang ada
1: sampai mati.
7: Itu di situ saya.
0: Iya.
1: Siap.
7: Bisa buat Maita. Sayang. Bang Domi, ya kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Maita nanti di akhir acara ini.
1: Buat Kang Hasan nanti ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
8: Malam kembali Mbak Ita dan Teh Satria.
0: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
8: Ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
8: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
0: Ya.
1: Teteh. Kumaha Teh?
8: Alhamdulillah Teteh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mau nggak tes sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teteh?
8: Orang Rangkas Bitung.
0: Betul.
8: Mas. Sudah Bang kayaknya.
1: Bang. Iya betul.
6: Abang ya. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda.
6: Banten ya, Banten ya.
1: Lebih ke Banten.
6: Tidak ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Ya. Kang Alen, we keren Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar
1: terserah Teteh apa
0: ya. Silakan Teh,
2: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya. Kumaha Teh?
6: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh semua. Gitu. Makasih.
6: Sama semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
0: Iya.
1: Keren lagu. Betul Teteh.
6: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
2: buat kita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya iya iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
0: Betul, ya, betul.
6: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
2: Karena kalau ya, lagu lama kan saya di publishing, nanti diklaim.
1: Oh iya ya.
2: Lagu baru enggak.
1: Iya iya iya.
2: Jadi saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru, betul.
6: Lagu baru ya,
2: yeah.
6: Gitu. Siapa?
0: Okay.
6: Ya sudah kali gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin, ya. Amin.
6: Yes. Dan mau menyapa boleh nggak Teh?
1: Boleh dong Teteh.
6: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo,
6: juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh
0: Indonesia.
6: Oke.
1: Oke Teteh.
6: Andre Satria.
0: Iya Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kalinya.
1: Toli.
0: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
9: Ya, halo, selamat Mbak Ito, selamat yang cantik, yang manis.
0: Ada
9: Satria, aduh.
0: Iya Mbak Rianti.
2: Satria bergitar.
9: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat malam, tuang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Ke Bang Satan ya,
0: Bang
1: Domi Alen.
0: Silakan.
9: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
1: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di Ruang Rindu.
0: Iya.
9: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
0: Kalau betul. Pendengar memang ini.
9: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
0: menciptakan
9: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Ini pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film gitu ya?
1: Soundtrack film, oke siap.
9: Ya, atas untuk Bang Domi Alen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi.
1: Oke, Mbak Rianti.
9: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
9: Stay di Ruang Rindu malam khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Rianti.
0: Iya.
9: Banyak Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang katanya?
2: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
1: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
1: Oke. Judulnya aja Rindu Sama Mati.
2: Masalah privisila.
1: Iya, jadi
2: iya.
1: Pengalaman pribadi
0: dari.
1: Iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjadi di tahun 88 ya, Marita.
2: Dan itu dikasih ini kita 89.
1: Ya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya, saat ini sudah pernah ada yang cover-covernya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
2: Oh iya, Kang. Mati di YouTube banyak.
1: Sekarang. Oh gitu ya.
0: Sudah. Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai
2: banyak. Ya, punya anak sekarang.
1: Iya. Ya, sudah jawab
2: ada,
1: ya.
2: Ada AI-nya.
1: Ada juga ya.
0: Oh, iya. Wow.
1: Benar ya.
2: Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya,
2: banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti
2: ya. Kita sampai mati. Itu yang cover.
1: Iya.
2: Terus yang dikoploin.
1: Iya,
2: banyak.
0: Oke, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Banyak.
0: Ya. Tentu tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Yeah. Lalu dari Mbak Arianti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Ya pernah ya.
2: Ya di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Centini.
0: Indah Pada Waktunya.
2: Ya, yang dibawain David Persik.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
1: Film Centini.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu?
1: 2000-an ya, Bang, ya kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya,
2: 56 tahun yang lalu.
0: Oh.
1: Oh. Iya. Mungkin ya, Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
2: Iya.
1: Iya, sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar 2006 2016.
0: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Betul. Baik, begitu Mbak Ita. Kita juga break dulu sejak untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di Senen Impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya Impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Ya siap Bang Domi.
2: Ya. Ya.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes ya, lupa iya. Pisang gorengnya
2: banyak. Ah, siap.
4: Lupa
2: gitu. Ya berarti ya.
3: Bener lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh sayang iya. Ya pisang goreng layang judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih ingat.
4: Ini 1250.
2: Oh, benar sekali. Betul,
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa ingat sih, Bang? Kok bisa tahu?
4: Kira-kira.
2: Tapi pas banget 3250.
3: Pas banget itu nominalnya tuh. Bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Benar banget.
2: Benar banget. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan gorengnya nanti ya.
2: Oke.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Mbak.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Yaudah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini. Aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke,
2: baik. Pertanyaan berikutnya, Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih, itu.
4: Bisa panjang.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya, silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Arin pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tidak terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Tom ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai sini. Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir seribu.
2: Hampir seribu. Produktif sekali Bang Domi.
3: Luar biasa. Baik.
2: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Berita yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita pun
3: malam. Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama gak gabung di waktu ini Bang.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, benarnya gini Bang Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Oh begitu. Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andre.
3: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi
4: Allen. Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi ya.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya sama Bang. Dua pertanyaan buat siapa?
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
3: Nah,
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya. Di usia 6 lo.
4: Saya bangun jam 4
2: pagi. Ini hari
4: berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia sendiri supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dipilih mood gitu apa satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu mending gak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu, itu jadinya 20 menit
3: loh.
6: 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau aku.
3: Iya, kalau Pandomi itu.
4: Begitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
6: 250.
3: 250 itu banyak banget.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Iya.
4: Baik. Yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
4: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Siap.
6: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
4: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
3: Mas Domi luar biasa.
6: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi lanjutkan Mbak Ita ya.
3: Selamat malam Bang Leman.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh Bang Leman.
6: Iya Bang Leman.
7: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
7: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
7: Andai.
6: Silakan.
7: Ya, benar pun saya ikut kasih di TikTok, YouTube dan Google.
6: Iya.
7: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, Domi yang kacamata yang ganteng.
6: Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
7: Ini Bang Ita ada di YouTube.
6: Betul, kita juga live di YouTube.
7: Live langsung di YouTube. Ada. Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
7: Kita tamunya Domi Allen, kita gulung Indonesia.
6: Betul.
3: Betul.
7: Ini Bang Domi. Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya modifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
7: Oke,
3: siap Bang Leman.
7: Malam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
7: Bung Benito, Ibu Matawati, Ketam Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung Tapar Suali. Itu Mbak Ita Bang Adek.
3: Siap.
7: Assalamualaikum.
6: Siap.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
6: Enggak ada
4: itu ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, ya itulah terbaik. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini. Enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
6: Jadi betul.
4: Ya betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
6: Oke. The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, untuk offer
6: undangan.
4: Penyanyi. Nah, sampai sekarang
3: loh.
6: Sampai sekarang loh.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Maya.
4: Tapi saya nyanyi lagu sendiri.
6: Oh.
4: Nyanyi lagu barat
3: malah. Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
4: Bee Gees
3: Beatles gitu. Baik, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
6: Nah,
4: jarang lagu sendiri.
3: Gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Terus minta lagu request-nya.
6: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan masih Bang Domi. Kita masih dari Lampung.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
7: Iya
3: Bang.
6: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Beli.
3: Iya, lupa. Beli
6: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Orang Bali. Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya. Pertanyaan saya, berapa lagu yang dipremis itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
6: Oh, iya, iya. Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu beli ya. Govinda.
7: Beli. Semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
6: Amin.
7: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
3: Amin.
7: Yang dibuat lagunya gitu.
6: Amin.
7: Amin. Astungkaring.
3: Astungkaring.
7: Lalu RRI Pro 1 Wacana, RRI Singa Raja, dan RRI Denpasar. Salam keakraban di darah dari Suriko Pindah di Lampung.
3: Oke. Okay.
7: Dan pendengar semua yang dari seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
6: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
6: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
6: Sudah dijawab sebenarnya. Ya.
3: Hampir seribu.
6: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
6: Tuh. Betul, sudah hampir seribu. Terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
6: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah, dari Cigur ya. Dari Tebet, selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
6: Malam.
3: Malam, Cigur ya.
8: Nama saya yang cantik is the best.
3: Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
8: Walaupun lambat, tapi tetap masih hadir.
3: Ya, maaf, Ciguria. Betul-betul, Ciguria.
8: Selamat malam, Bang Ande.
6: Malam, Cigur.
8: Ganteng. Sampai terjatuh-jatuh aku. Bang Ande satu. Aduh.
6: Iya, Cigur.
8: Iya. Bang Ande. Iya. Tadinya mau ke situ. Baik, tapi
3: lah, ayo.
8: Nantilah, kapan-kapan.
3: Kapan-kapan, Cigur, ditunggu ya.
8: Ya, pengen.
3: Siap.
8: Aduh, berapa ini pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Mas Domi,
6: Mas Domi. Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Kata dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya ngocok lagi nonton.
6: Oh iya.
8: Masuk nih, berjuang.
6: Halo,
8: masuk nih
6: luar. Halo.
8: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi, kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
6: yeah.
8: Ini Ria Jakarta atau Cigur Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru itu gak hilang, panggil Cigu. Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
6: Kayak
8: ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tentang musik itu.
3: Oh iya.
8: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar.
8: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru, berapa album di tahun 2026?

0: seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin. Wah,
0: ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya, ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Wah, Domi. Siap, Cik Guria.
0: Ya. Dengan Cik Guria Jakarta ya. Nanti kiri, ingat itu. Kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, pencipta, apa, presenter yang cantik, bisa menang tamunya, apalagi gayet tahi ketawa mulu. Itu saja, pokoknya
2: mantap.
0: Buat kirim salam boleh ya?
1: Silakan,
0: oh, Cik Gu. Buat presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
1: Iya, betul.
0: Termasuk lah, pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
1: Siap.
0: Terus, ntar dulu yang keduanya.
1: Iya, silahkan.
0: Bapak Widi, yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
0: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
2: Yep.
0: Terima kasih banyak, Bang Adit Wahita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, iya. Dari Cik Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
2: Ya udah banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
1: Iya, udah lebih.
3: Ya itu tadi kan 250.
2: Iya, 250-an.
1: Betul, udah 250-an.
3: Bulan setengah 250. Aduh, itu aja jawabnya.
1: Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda.
1: Adam.
2: Iya, penyanyi Gensi dan Blenia.
3: Wahana Record.
2: Wahana Record, ya.
1: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
1: 2026 ini baik. Ini kita break lagi, Mbak Rita tentunya ya.
2: Iya,
1: untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Itu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu terus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, kita
1: enak-enak.
0: Baik, Ta. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
1: Siapa ini aja sama Sandes?
0: Ada dari
1: Nurdi di Bogor. Malam Mas Mbak.
0: Oh, ini request. Baik, berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
0: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari
1: siapa nih Mas?
0: Namanya
1: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari dari Angkoton Jember.
0: Di Jember.
1: Nama asli atau nama panggung itu?
0: Silakan.
1: Mas Domi Allen itu nama asli.
2: Nama asli.
1: Keren ya namanya.
0: Nama asli.
1: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
2: KTP sama asli.
1: Oh, hebat. Ya, namanya komersil ya Bang Anjes.
0: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya,
1: bener,
0: betul.
1: Oke, okay. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
2: Banyak sih garap artis-artis muda.
1: Artis gitu muda ya Bang ya.
2: Niatnya ya kalau berhasil menyitanya.
1: Iya sih, doain ya Bang Domi ya Bang Ades, doain
0: siap,
1: ya
0: betul,
1: semoga
0: didoakan.
1: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya kita penasaran.
0: Amin.
1: Karena suaranya Dwi Kidarmawan.
0: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
2: Oh, TikToknya ada.
1: Oh, ya. Siap. Akunnya mah.
2: Domi Allen.
1: Domi Allen.
2: Terus labelnya juga ada
1: Doa Musik. Doa Musik alias Domi Allen Musik.
0: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
2: Ya itu
0: Domi Allen juga.
1: Domi Allen.
2: Doa Musik.
0: Oh, Doa Musik itu.
1: Ya.
0: Oh, siap.
1: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
0: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu
2: saya nyanyi juga.
1: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
1: Iya,
0: silakan.
1: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
0: Kita dengarkan
1: Bang,
0: pendengar.
1: Lihatlah.
2: Kamu tiga ada.
1: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
2: Aku satu.
1: Lihatlah.
2: Lihatlah.
1: Gitu. Ya.

0: bang, kami piro bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andre Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar semuanya dimanapun Anda berada, coba kembali bersama dengan saya Sandy Wira yang akan temani Anda di kebersamaan Ruang Rindu malam hari ini di edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Kita sudah ikuti bersama tadi ada Ruang Rindu Nasional, dan kali ini Ruang Rindu Anda bisa bergabung bersama ya di 0331 336652. Mungkin untuk kebersamaan kita di malam hari ini, Anda juga bisa bergabung bersama di line WhatsApp 0811 30 40 911. Jangan lupa juga pendengar, nanti malam tentunya ada yang spesial kami hadirkan untuk Anda ya. Di pukul 23 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Pertandingan pertama antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo di pukul 23 waktu Indonesia Barat dari Atlanta Stadium Amerika Serikat. Baik, sambil kita coba sahabat terlebih dahulu yang ada di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ketemu lagi Mas Wira ya.
1: Alhamdulillah ketemu lagi sama Bunda Mutia malam hari ini.
2: Sehat ya.
1: Sehat alhamdulillah. Bu Mutia sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Oke, di sana lagi dingin gak malam hari ini, Bun?
2: Oh iya, mulai kata orang Jawa bedidin. Mas Wira.
1: Iya. Dari pagi anginnya, aduh.
2: Iya, apalagi kalau subuh itu ya.
1: Subuh betul.
2: Oh, tebel banget, nggak kelihatan.
1: Oh, berkabut ya kalau pagi ya.
2: Gimana?
1: Berkabut kalau pagi.
2: Iya.
1: Oh.
2: Itu barusan aja di luar itu sudah sudah Mas Wira sudah berkabut.
1: Sudah berkabut. Waduh, saking dinginnya ini.
2: Usum ketiga Mas Wira.
1: Usum ketiga, betul betul.
2: Ini yang ngawalinya Mas Ira ya.
1: Yang ngawali, betul sekali.
2: Lagunya apa yang enak Mas Ira ya?
1: Lagunya yang bikin hangat coba di malam hari ini. Apa nih Bunda nih?
2: Karena sekarang suasananya kan dingin ya, yang hangat-hangat, yang ceria gitu loh Mas Ira.
1: Ceria, boleh.
2: Apa ya?
1: Apa sekiranya ya? Ini soalnya lagi-lagi.
2: Itu aja Mas Ira.
1: Apa coba?
2: Yang pertama kali itu aja Mas Wira. Aku kan yang ngawalin ini Mas Wira.
1: Okay,
2: ya.
1: Oke, cocok.
2: Masuk Mas Wira.
1: Masuk.
2: Oh, masuk. Iya. Lagu ini terbingkis buat yang jauh dulu Pak Rudianto ya. Selamat malam. Terus ada siapa Mas Gandu, Mas Bro, tak lupa ada Mbak Diana sama sang suami, selamat malam juga. Tak lupa juga ini yang di kawasan sini, di kawasan Gumuk Mas ada Pak Robil ya, ada juga Cak Randy, selamat malam. Terus apa lagi? Wakeh ya Mas Wira. Nanti kalau disebutin satu persatu enggak habis-habis waktunya. Habis ya Mas Wira ya. Ya untuk kesemuanya yang selalu setia di acara Ruang Rindu. Oh yuk melong ya. Bapak Putra Magenda biasanya. Selamat malam juga. Mudah-mudah terhibur dengan lagu-lagu yang disuguhkan Mas Wira malam ini untuk apa ya, pengobat rindu, juga untuk meringankan apa ya, lelah-lelah yang seharian penuh bekerja ya Mas Wira.
1: Betul sekali.
2: Ya wes gitu dulu, makasih waktunya. untuk penjenengan selamat bertugas, sehat-sehat selalu, lancar-lancar rezekinya Mas Wiraya.
1: Amin, Bunda Sprarka juga.
2: Oh, apalagi tanggal muda ini. Tebal-tebalnya sekarang Mas Wiraya.
1: Ini tanggal muda numpang lewat ini jadinya, Bu.
2: Yes. Sehat-sehat selalu,
1: amin.
2: Bahagia bersama keluarga tentunya. Makasih waktunya, lagunya saya tunggu.
1: Siap, sudah disiapkan.
2: Luang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Mutia dari wilayah Kencong nih sudah menyapa, apalagi di sana juga terinfo lagi dingin-dinginnya. Sama nih ya, bangun pagi juga rasanya waduh kayak lagi bermusuhan dengan air nih saking dinginnya. Baik, kita coba sapa lagi. Selamat malam, Roh Rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke.
3: Selamat malam Mas Wira.
1: Malam juga. Ini dari mana ini kira-kira ini?
3: Oh, dingin sih Mas Wira.
1: Dingin juga di sana?
3: Oh, dingin banget. Saya di puncak, ini dingin banget.
1: Di sebelah mana puncak? Di gunung, Pak?
3: Bondowoso
1: nih. Parah kan bukan kira-kira nih Bondowoso nih?
3: Iya.
1: Ini dengan Pak Rahman bukan nih?
3: Bukan.
1: Bukan ya?
3: Itu Bondo itu.
1: Oh, itu Bondo. Sebelahnya.
3: Nyanyian laut, Mas.
1: Nyanyian laut?
3: Ya, ini caster ya.
1: Oke. Okay. Saya carikan dulu.
3: Kalau salahnya bahasa ada Ibu Muti ya,
1: iya. Ah, betul.
3: Ya, salahnya ikut Ibu Muti ya, sudah.
1: Oke. Baik.
3: Lagunya saya tunggu.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih.
1: Sami-sami.
3: Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja dihadirkan lagunya dari Bunda Mutia tadi requestnya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory Lab lagi. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama di 0331 336 652. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memory lewat lagu Mas Wira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Mas Wira juga. Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Lilis gimana kabarnya?
1: Ini kabarnya lagi nyuci.
0: Lagi?
1: Nyuci.
0: Lagi nyuci?
1: Iya.
0: Waduh, nyuci berapa ini, pabrik coba ayo.
1: Ini ada 10 gunung ya Mas Wira.
0: Aduh.
1: Habis pabriknya lagi tutup ya?
0: Oh, pabriknya lagi tutup.
1: Jadi diganti gunung aja.
0: Diganti gunung.
1: Mas Wira.
0: Iya.
1: Katanya Pak Lid Lady, ketawanya Mas Wira tuh sangat manis banget.
0: Waduh, belum tahu aslinya Pak Lid Lady ini. Putus. Waduh. Oke, bisa dicoba kembali Mbak Lilis ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagai Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Nyuwangi, Banyuwangi.
0: Banyuwangi menyapa ini. Waduh.
2: Ya apa Mbak Lilis, kepleset dia.
0: Disegel Pak Teguh ini langsung terpental ya, ini.
2: Nah, jenane suaranya manis sekali.
0: Loh.
2: Katanya Mbak Lilis tadi lo.
0: Katanya Mbak Lilis tadi. Jadi GR saya ini.
2: Jenengan tadi kenapa kok ngawak lagu deh kok langsung dianon nih?
0: Lo yang mana?
2: Masira. Masira.
0: Dalam.
2: Tahu saya toh?
0: Tahu, Pak Teguh gimana ini?
2: Jenengan kalau bodoh bocor nanti kan Pak Toto ya lupa.
0: Oh, Pak Toto, astagfirullah.
2: Astagfirullah.
0: Mirip-mirip saya nyatnya kok. Paraman gitu ya.
2: Pokoknya Mbak Retno Purnio, Mbak Retno Palupi ya. Alhamdulillah.
0: Terus sih, Mas Wira. Ya, terpun.
2: Kalau boleh, saya mau minta lagu Mas Wira.
0: Boleh, boleh.
2: Tak saya minta sangu, mau di tanggal muda ini lagu. Jadi nanti kalau minta lagu, dapat gajian, yang bayar BM, bayar kreditan motor. Bener Mas ya?
0: Iya, numpang lewat ini Pak gajinya ya Pak.
2: Ya katanya Mbak Devi tadi kan. Padahal sudah kalau sudah gitu mulai wes. Ya Mbak, kalau tak minta laguan anak dari Atik CB aja.
0: Atik CB boleh. Judulnya apa?
2: Risau.
0: Risau Atik CB.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Mau nak lagu dulu ya Mbak, bagi-bagi apa, bagi-bagi salam,
0: bagi-bagi angpau
2: yang pertama salam. Tadi itu Mbak Mutia, Sugeng Jalu Mbak Mutia, terus Mbak Lili Suryani. Wah, jawab gaplek Mbak Lili Suryani. Kok cocok belok gitu ya. Baca sama Mbak Mutia, Sugeng Jalu, Mbak Diana juga yang ada di mana itu Mas? Aku lalian namanya gitu Mas.
0: Aduh, harus dicatat nih Pak Teguh.
2: Biar iya, bersama Kapten Agung. Bajang Mbak, berapa itu? Coba kata Allah lali. Itu Mbak Bunga, Mbak Bunga yang ada di bandara.
0: Okay.
2: Wah, itu suki dewe gimana di bandara. Waduh. Itu Mbak Bunga. Ya, juga. Terus, untuk atau Mas yang wah itu Utama Ginda, monggo yuk.

0: Akhirnya ya wis Mas, gantian liyane. Mumpung urung diusir, mundur dulu.
1: Siap.
0: Katanya Mas Randy. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan rumah juga Pak Teguh sudah gabungan ini ya. Waduh, Mbak Lilis tadi mungkin sinyalnya ya hilang. Ya semoga Mbak Lilis keluarga sehat semuanya. Ada Pak Lepaidi juga, ada Bule TV ya. Dan juga untuk pendengar semuanya, kami hadirkan terlebih dahulu untuk lagunya, requestnya yang sudah disiapkan. Sambil kita juga akan bersiap untuk segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.